sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. 7 pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Mereka menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset untuk sejumlah puskesmas. Aksi berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, kawasan Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Mas Dimunte mengatakan, pengadaan genset tersebut memiliki pagu sekitar 2,5 miliar dan bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Pengadaan itu mencakup di Puskesmas Suro, Kota Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kota Tinggi, Gunung Meriah. Menurut Mas Di, Kejaksaan Tinggi Aceh telah melimpahkan penanganan dugaan perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Pelimpahan itu berdasarkan surat bernomor R-48-L sekian-sekian tertanggal 19 Januari 2026. Namun 7 bulan setelah pelimpahan, GPPM menilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. GPPM meminta kejaksaan membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan pada publik jika ditemukan bukti yang cukup. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sebaliknya, jika penyelidikan tidak menemukan indikasi tindak pidana, kejaksaan diminta menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. GPPM juga mengingatkan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil agar tidak pandang bulu dalam menangani perkara dugaan korupsi. Mereka meminta proses hukum tidak berlarut dengan alasan administrasi. Jika Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dinilai tidak mampu melanjutkan penanganan perkara, GPPM menyarankan kasus itu diserahkan kembali kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Aksi tersebut diikuti antara lain Mas Dimunte, Hamidan, Yuda, Suryadi, Sukri, dan Ferry Aldi. Masa aksi ditemui oleh Kasih Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Dedi lantaran Kepala Kejaksaan Negeri sedang dinas luar. Sementara itu, 3 remaja asal Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan hilang sejak Senin 24 Agustus dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ketiga remaja tersebut yakni Daman Huri 15 tahun asal Desa Sebatang, Ali Bancin 16 tahun dan Basri Malau 17 tahun asal Desa Pertampakan. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan informasi keluarga, ketiga remaja tersebut diduga terakhir berada di wilayah Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Pihak keluarga masih melakukan upaya pencarian dan berharap bantuan masyarakat untuk peroleh informasi mengenai keberadaan ketiganya. Orang tua Basri Malo, Ali Mudin, meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan ketiga remaja tersebut agar segera menghubungi pihak keluarga. Dia berharap masyarakat terutama yang berada di wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya ikut menyebarluaskan informasi tersebut sehingga ketiga remaja dapat segera ditemukan. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Aldi Bancin, Daman Huri, dan Basri Malau dapat menghubungi keluarganya melalui nomor kontak 0813-7018-7015 atau di 0822-2500-9502. Keluarga berharap ketiga remaja tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Sejeda kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, dua siswa di Benar Meriah yang diduga menganiaya temannya di belakang sekolah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Benar Meriah Ibtu Julpandi dalam keterangannya menyebut penyidik telah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun sebagai tersangka. Menurutnya penetapan tersangka dilakukan setelah keterangan para saksi dan alat bukti yang diperoleh penyidik dinilai cukup untuk menentukan status hukum kedua pelajar. Polisi menangani kasus itu mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 6 orang saksi, mengamankan pakaian yang digunakan saat kejadian, serta rekaman video yang tersimpan di telepon seluler sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan Bapas Kelas 2 Lok Semawe, Pekerja Sosial Benar Meriah, dan Jaksa Penuntut Umum. Polisi memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum. Sebelumnya, sebuah video beredar viral di media sosial. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka awalnya berkelahi dengan pelaku yang mengenakan kaos hitam. Dalam duel itu, pelaku membenturkan kepala korban ke jalan tanah dan berbatu. Setelah kepalanya kena batu, korban tak berdaya. Pelaku kembali memukulnya hingga akhirnya melompat ke arah kepala korban. Aksi pelaku disaksikan sejumlah siswa yang berkumpul di lokasi. Namun, mereka tak melerai aksi pelaku. Julpandi menjelaskan kejadian itu bermula saat korban T, masih 16 tahun, diduga tidak terima mendapat teguran dari salah seorang terduga pelaku RA. Persoalan itu berlanjut hingga korban mengajak pelaku duel satu lawan satu di belakang sekolah SMA Unggul Binaan Panteraya. Namun RA ternyata mengajak kawannya HR. Setelah sempat duel satu lawan satu hingga korban dibanting ke jalan tanah dan berbatu, HR ikut memukul korban.

0: Sementara itu, kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awet Tapak Tuan mengalami lonjakan yang luar biasa. Hingga sore Rabu sore, tembus seribuan. Ribuan pasien rawat jalan masih menyesaki ruang tunggu untuk pengambilan obat di lantai 1 gedung A Rumah Sakit Regional Tipe B yang menyandang akreditasi paripurna itu. Hingga pukul 17 lewat, petugas medis di apotek bergeser lokasi ke apotek samping ruang unit gawat darurat. Sampai malam pun masih buka. Beda pada hari itu, ratusan warga mangkal di ruang tunggu dan kendaraan masih terparkir di depan gedung A. Kondisi serupa juga terjadi di gedung apotek Kimia Farma. Pasien terlihat madati menunggu obat yang tak tersedia di apotek rumah sakit. Rekam digital layar monitor pemanggilan pasien di ruang antrian menunjukkan jumlah daftar panggilan melebihi seribuan orang. Salah seorang petugas loket ruang tunggu menyebut jumlah kunjungan pasien hari itu benar-benar luar biasa. Petugas terpaksa bekerja ekstra hingga pukul 17.30. Menurut tenaga medis, penyebab terjadinya lonjakan pasien disebabkan karena sebelumnya tanggal merah. Akibat terjadi lonjakan, karyawan dan tenaga medis terpaksa harus melayani pasien hingga melewati jam istirahat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau SILVA dari APBA tahun 2025 yang mencapai 518 miliar. Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Irvansa dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA. Irvansa mengatakan dari laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan Aceh pada tahun 2025 mencapai 10 triliun rupiah lebih. Sementara realisasi belanja dan transfer tercatat sebesar 10,6 triliun. Dengan demikian, terdapat surplus anggaran sebesar 47 miliar. Selain itu, realisasi pembiayaan itu tercatat sebesar 471 miliar. Dengan angka itu, silva tahun anggaran 2025 mencapai 518 miliar lebih. Banggar DPRA menilai besaran silva itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Aceh. Irvansa menyatakan pemerintah Aceh perlu memberikan penjelasan secara rinci mengenai sumber terbentuknya silva tersebut. Apakah disebabkan oleh efisiensi, kegiatan yang tak terlaksana, kegiatan yang terlambat, pengadaan yang tak selesai, atau faktor lain? Menurut Banggar, penjelasan diperlukan untuk memastikan penyebab terbentuknya silva sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBA tahun anggaran 2025. Banggar meminta pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah sepakat untuk membagi pendapatan dari aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Demikian disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Hussein Mohebi. Dalam negosiasi, kata dia telah dicapai kesepakatan mengenai pembagian wilayah perairan selat oleh masing-masing pihak, serta pembagian pendapatan antara Iran dan Oman. Pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pihaknya telah membahas dengan Oman pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta operasi pembersihan ranjau bersama di seluruh jalur tersebut. Mohebi menambahkan bahwa selat tersebut akan tetap ditutup hingga Amerika menerima persyaratan yang diajukan Iran. Sebelumnya, Teheran menyatakan bahwa salah satu persyaratan pembukaan kembali Selat Hormuz adalah Amerika memenuhi ketentuan dalam memorandum untuk mengakhiri konflik, termasuk ketentuan mengenai penghentian permusuhan di semua lini serta pencabutan blokade laut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Vietnam menjadi juara Piala AFF 2026. Gelar tersebut didapat Vietnam setelah mengalahkan Thailand dengan agregat 4-2 di partai final. Leg kedua final Piala AFF antara Vietnam dan Thailand tersaji di Maidin National Stadium Rabu malam. Pada leg kedua final Piala AFF 2026, tuan rumah di atas angin karena selain main di markas sendiri juga mengantongi modal kemenangan 2-0. Akan tetapi, Thailand sebenarnya sempat mendapat momentum bagus di awal. Yatsakon Burapa memberikan keunggulan cepat di menit ke-12 usai menyambar bola yang gagal dikontrol oleh Seksan Ratre. Vietnam tak membiarkan lawannya membangun momentum, tekanan pun diberikan ke tamunya. Nguyen Son Son hampir menyamakan skor di menit 43 namun sundulannya menerpa tiang gawang. Thailand punya kan emas untuk menyamakan agregat di awal babak kedua usai mendapat penalti. Namun eksekusi Kakana pada menit ke-48 terbang jauh ke atas mistar gawang. Usai membuang kans, Thailand malah kebobolan oleh Vietnam di menit ke-52. Huang Hen menyambar umpan silang yang sepakannya membentur tiang. Lalu bola mengenai kaki kiper Thailand dan masuk ke gawang. Thailand kembali memimpin di menit ke-85. Truong Tan gagal mengamankan umpan silang Thailand sehingga bola diserobot Wan Chai Jarunongkran yang leluasa menceploskan bola ke gawang. Skor 2 sama tak berubah sampai pertandingan usai. Dengan demikian, Vietnam pun menang agregat 4-2 dan mempertahankan gelar juara. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kelas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di kelas berita ekstra untuk pagi ini di hari Kamis ya, 27 Agustus. 27 Agustus, hari yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Di mana pada hari ini masyarakat dari berbagai daerah berkumpul di depan gedung DPR RI di Senayan untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, kepada DPR, pada wakil rakyat, terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta untuk segera disahkan, dan hukum berat koruptor. Itu ya tuntutan awal dari inisiator demo hari ini, warga Pati. Terlepas nanti, ya biasalah kalau sudah demo ini apa-apa aja gitu kan diminta ya. Nah, seperti apa ya persiapan demo ya, karena dari kemarin sebenarnya sudah mendirikan posko ya di depan gedung DPR RI ya. Masyarakat dari Pati itu udah dari 4 hari yang lalu ya, sebagian sudah datang ke depan DPR ya, mendirikan posko di depan gedung DPR. Bahkan catatan Kompas, sejak pukul 6 pagi tadi, massa yang mayoritas warga Pati, Jawa Tengah, dan juga pengemudi ojek online itu sudah berkumpul. Bahkan rombongan massa dari berbagai daerah ya, itu juga terus berdatangan memasang spanduk di depan gedung utama DPR RI. Pagi ratusan masih ya. Ini karena massa kan terus berdatangan nih, ya kan? Bahkan ya diperkirakan mencapai ribuan. Jadi pagar DPR itu udah penuh sama spanduk berisi tuntutan massa yang bertuliskan rampas aset koruptor, hukum mati koruptor. Selain itu ada juga replika keranda mayat berbalut kain putih dengan tulisan hukum mati koruptor. Ya, massa duduk ya lesehan di trotoar di jalanan gitu ya.

0: Kemudian ada ratusan massa juga yang sekitar pukul 4 pagi tadi ya baru sampai dari Pati menggunakan 5 armada bus ya. Massa pun berpencar nih, ada yang langsung mengarah dan ngumpul di depan gedung DPR, sementara yang lainnya nunggu di dalam bus ataupun di area Gelora Bung Karno. Pihak kepolisian juga bersiaga ya, terus bersiaga di sekitar titik-titik masuk ke arah gedung DPR RI. Mulai dari polisi lalu lintas, reserse yang nggak pakai seragam, ya kan, intel, banyak tuh ya, berkeliaran di situ. Kemudian juga ada sejumlah area jalan yang ditutup. Jadi, kalau kita lihat, ada fenomena yang unik di demo kali ini. Selain demo menuntut disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset, kemudian meminta hukuman mati terhadap koruptor, ada juga demo yang pro mendukung Prabowo, gitu kan. Jadi, analogi kita itu gimana ya? Demonya ini kan menuntut untuk segera disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor. Apa hubungannya sama program-program Prabowo? Kan memang programnya Prabowo juga salah satunya, ingat kali kan waktu kampanye, ayo nanti kita kejar koruptor-koruptor ini sampai ke Antartika, gitu kan. Kan itu gitu loh. Terus ada berbagai teror yang dialami oleh para demonstran ya sebelum aksi ini, yang busnya dilempar di jalan, yang rekeningnya diblokir gitu kan. Jadi kita agak bingung nih, ya kan? Atau jangan-jangan gitu kan, koruptor-koruptor ini atau calon-calon koruptor ini merasa gundah gulana dengan tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. Gitu kan? Jadi ya masyarakat yang menuntut undang-undang perampasan aset segera disahkan ini kan jelas-jelas mendukung programnya Prabowo Subianto yang mau ngejar koruptor sampai ke Antartika, bukan melindungi koruptor ya. Jadi agak unik itu. Terus ada aliansi masyarakat dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia misalnya kami yang menyatakan menolak demo 27 Agustus gitu kan. Loh kenapa ditolak gitu kan? Loh kan ini udah masuk ke pembahasan di DPR, tinggal dikawal masalahnya, dibahas. Kalau tidak ada gerakan rakyat, mau sampai kapan dibahas? Udah berapa tahun rancangan undang-undang ini dibahas di DPR. Tujuannya ada aksi ini adalah supaya segera disahkan. Begitu teman-teman mahasiswa. Jadi gak bingung. Narasinya juga nanti rusuh lah segala macam gitu kan. Ya itu kan tergantung ininya gitu. Kalau misalnya masa kondusif terus DPR-nya gak lari, temuin masa, apa salahnya kan begitu. Kemarin juga Komisi 3 DPR udah menggelar rapat dengar pendapat dengan Bank Mandiri yang memblokir rekening si Botok, koordinator aksinya ya. Dan Bank Mandiri minta maaf, Bank Mandiri akan membuka blokir itu gitu loh. Jadi gak ada alasan sebenarnya buat memblokir itu gitu. Yang perlu diblokir rekeningnya adalah rekening koruptor. Yang perlu diblokir rekeningnya adalah mereka yang terlibat judi online. Mereka ini kan patungan ya, donasi untuk Botok dan kawan-kawan ngebantu ya beli makan, beli minum pas aksi demo. Alhasil karena rekeningnya diblokir dari kemarin, banyak tuh masyarakat ya yang ngebantu ya. Judulnya tuh rakyat bantu rakyat, kasih air minum, kasih makanan, bahkan kasih duit gitu kan. Langsung di depan gedung DPR. Orang-orang yang ya pedulilah terhadap negeri ini yang korupsinya makin masif begitu ya. Ya, kita pribadi mungkin yang enggak bisa datang ke sana mungkin bisa mendoakan begitu ya. Mudah-mudahan jalannya aksi damai, lancar, dan tuntutannya bisa segera dieksekusi oleh DPR. Makanya saya agak bingung. Terus ada lagi tuh, kemarin saya lihat juga di Instagramnya ini ya, Aceh Viral atau Aceh Ground gitulah. Dia koordinator ojek online Aceh gitu kan, menyatakan menolak aksi 27 Agustus. Loh, seharusnya inilah ya, masyarakat ojek online kan paling terdampak kita. Ya, masyarakat bawah dengan harga-harga kebutuhan yang melonjak tajam. Bayangin 50 ribu sekarang gak dapat ikan atau daging ayam sekilo. Ya. Jadi tingkat inflasinya udah tinggi banget. Sementara pajak juga sana-sini naik. Semua dipajakin. Bayangin tuh. Makanya itu kenapa masa kita rela kita bayar pajak duit kita untuk dikorupsi, dimakan koruptor. Sebenarnya itu loh garis besarnya. Tapi kalau ada yang kadang menolak gitu aksi itu, gak bingung juga kita gitu kan. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi di mana ada seorang pria dipidana usai menyediakan Starlink ya untuk warga. Jadi dia jualan internet, ya kan? Kok dipidana gitu kan? Nah, ini kasusnya viral ya, terjadi di Mentawai. Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara terkait kasus Yogi Gilang Aryastia, 39 tahun. Warga Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang kini menjalani proses hukum karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink. Menkomdigi Mutia Hafidz menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Yogi di Pengadilan Negeri Padang. Meski demikian, Komdigi menilai persoalan itu tidak semata-mata dapat dilihat dari aspek perizinan. Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Sikakap terhadap layanan internet dengan kualitas yang lebih baik. Dari Komdigi melihat ada dua sisi. Yang pertama, seorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Tapi di sisi kedua, ya, di wilayah Sikakap Mentawai ini memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang kualitasnya baik. Kasus Yogi saat ini telah masuk ke persidangan setelah ia didakwa menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin pemerintah pusat. Ribetnya ya. Sementara masyarakat di situ butuh internet gitu kan. Untuk mengurus izin kan pakai duit juga. Perkara itu berkaitan dengan layanan internet Starlink yang awalnya dipasang Yogi di wisma milik orang tuanya. Kemudian berkembang dan dijual kepada masyarakat melalui voucher. Hati-hati yang rumahnya pasang wifi, habis itu jualan voucher wifi. Ha, ini bahaya juga kalau ketahuan nih ya. Apalagi gak ada izinnya, harus pakai izin tuh ke pusat, nanti bisa tersandung masalah hukum. Mutia menyatakan Kecamatan Sikakap sebenarnya telah terjangkau jaringan 4G. Tapi infrastruktur telekomunikasi di wilayah itu masih memiliki keterbatasan karena belum tersedianya jaringan serat optik atau fiber optik. Selain itu, layanan 4G di wilayah itu masih bergantung pada satu operator. Sebenarnya gimana ya konsepnya ya? Ketika misalnya dibutuhkan oleh masyarakat, disediain ya, tapi enggak pakai izin, salah juga gitu ya. Nah, kalau enggak disediain layanan misalnya internet Starlink tadi, masyarakat susah juga untuk mengakses informasi misalnya atau bertransaksi apa gitu misalnya kan. Ini menurut Mutia, kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap alternatif akses internet harus menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat perkara Yogi. Komdigi tidak hanya melihat adanya kegiatan penyediaan layanan internet yang belum memiliki izin, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan konektivitas warga. Kenapa enggak misalnya, aduh, tuh loh koruptor loh yang ditangkepin urusan kayak gini pun ya. Mutia menyatakan Komdigi lebih mengedepankan pendekatan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki tiket menghadirkan akses internet tapi belum memenuhi seluruh aspek perizinan. Ya mungkin si Yogi gak tahu kalau harus pakai izin ke pemerintah gitu kan. Kalau mungkin awalnya tahu ya dia mungkin akan berpikir dua kali gitu. Atau ya udah untuk pribadi aja gitu kan. Nah, tujuannya dia kan membantu juga. Menurutnya pendekatan pembinaan juga sejalan dengan semangat menjadikan hukum pidana sebagai langkah terakhir. Komdigi tetap menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Di sisi lain, kementerian tetap menjalankan fungsi pembinaan sesuai kewenangannya. Bu Mutia selaku menteri kan bisa aja menangguhkan penahanan atau mau menjadi pemohon ya, menjadi jaminan untuk si Yogi. Dia nggak melakukan kejahatan kok. Dia gak korupsi kok, dia gak nyuri kok, dia gak ngebunuh kok. Dia cuman nyediain internet, naasnya dia gak ngurus izin aja. Mutia menjelaskan pembinaan terhadap penyedia layanan internet yang belum mengantongi izin lengkap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan. Komdigi juga dapat menghubungkan masyarakat atau pelaku usaha dengan penyelenggara jasa internet atau internet service provider yang telah mengantongi izin. Nah, cara itu bisa menjadi solusi ya, agar layanan yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia sekaligus memenuhi ketentuan hukumnya. Mutia Fitz menyatakan secara umum desa-desa di Indonesia telah memiliki jaringan akses 4G, tapi layanan internet berkecepatan tinggi melalui jaringan fiber optik belum tersedia secara merata. Kondisi itulah yang menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan akses internet berkualitas di daerah. Program itu diharap tidak hanya menyasar Kepulauan Mentawai, tapi juga wilayah lain yang masih menghadapi keterbatasan kualitas internet. Ya mungkin Mentawai ini kan termasuk daerah terpencil juga ya, daerah 3T juga ya. Mutia mengakui perkembangan teknologi informasi dapat memunculkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konektivitas. Nah, Komdigi juga tetap menghimbau ya, setiap kegiatan penyediaan layanan telekomunikasi bisa memenuhi ketentuan perizinan. Nah, kasus yang menjadi perhatian Komdigi bermula ketika Yogi membeli perangkat internet satelit Starlink untuk dipasang di rumah orang tuanya di tahun 2024. Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus, menyatakan koneksi internet Starlink memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan jaringan operator yang tersedia di wilayah itu. Warga kemudian berdatangan nih ke rumah si Yogi ya untuk menggunakan koneksi internet tersebut. Nah, semuanya merasakan manfaatnya ya, karena jaringannya tuh ya memang gak bagus ya, ketika pakai Starlink nih bagus. Tingginya kebutuhan masyarakat membuat Yogi memperluas jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider. Akses internet kemudian dijual pada masyarakat melalui voucher dengan berbagai pilihan kuota. Dari barang bukti yang tercantum di sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Padang, salah satu voucher menawarkan kuota 2 GB dengan harga Rp10.000. Aduh, cuma Rp10.000 ternyata dia jual gitu ya. Dan dia tujuannya sebenarnya untuk membantu tadi ya. Persoalan bermula ketika Polres Mentawai menerbitkan laporan polisi terkait dugaan penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa izin. Perkara itu kemudian masuk tahap penyidikan, itu tahun 2025 ya, Oktober ya, dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Yogi kemudian ditahan pada sejak 8 Juli di Rutan Anak Air Kota Padang. Perkaranya kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada 22 Juli. Dia kemudian didakwa melanggar pasal 47 junto pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Sidang perdana digelar pada 30 Juli. Majelis hakim kemudian menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum Yogi sehingga perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Kuasa hukum Yogi sebelumnya juga menilai persoalan perizinan itu seharusnya diselesaikan lebih dulu melalui mekanisme administratif. Harusnya aparat nih yang melindungi, mengayomi, mengarahkan, mendidik rakyatnya. Kalau belum ada izinnya, ya mbok ya diarahkan gitu ya, bukan malah ditangkep ya kan, dipolisiin, dihukum gitu. Itulah ya, kisah si Yogi. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Fire! Fire!
1: Fire! Yeay, menang lagi. Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkil. Selamat pagi Sramania, apa kabar ya? Kabar Sramania pastinya masih siap banget di 104.8 FM. Oke, edisi 27 Agustus 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program Digodax, Digoyang, Dangdut Ekstra. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti. Oke, selamat pagi punya kamu yang lagi beraktivitas pagi. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga ya, silakan ini yang mau bergabung untuk request lagu dangdut Bollywood serta Melayunya boleh banget ya di nomor yang sama di 0811648148.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Oke, kita balik lagi tentunya masih di program di Godaks di Goyang Dangdut Ekstra, Ekstra Mania semua ya. Dan ya, di studio sepukul 10.24 menit melintas. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung ya, untuk request lagu-lagu dangdut Bollywood serta Melayu. Kita tunggu di nomor yang sama di 08111481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Serai FM. Oke, coba siapa ini, ada siapa di sana?
1: Halo, di Godaks.
2: Halo.
1: Ya, halo, di Godaks.
2: Halo, Kakak.
1: Halo juga, di Godaks. Di Goyang. Hah? Boleh, boleh kok. Ya, tapi sebelum request lagu pakai password dulu. Di Godaks, di Goyang Dangdut Ekstra.
2: Di Goyang Dangdut Ekstra.
1: Iya, dengan siapa sih?
2: Dengan Ratna, Kak.
1: Siapa Ratna?
2: Dengan Ratna dari Rimo Senjanggo.
1: Ratih, Ratna. Ratna atau Ratih nih?
2: Ratna, Ratna.
1: Nah, di si Anjo-Anjo ya. Kabarnya gimana? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Oke, ini mau minta lagu apa nih?
2: Mau request lagu Pau sama Selfie gak, Kak? Yang duet.
1: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Yang sih, bawakan cinta itu, lagu bawakan cinta.
1: Salamnya buat siapa?
2: Kamu buat Alia, buat Kaki, sama buat Kauti. Oke, dan buat Kakak juga.
1: Oke.
2: Okay.
1: Sehat, insya Allah. Makasih, Selfie. Selfie, Ratna.
2: Ini Kak.
0: Oke, ada si Ratna di seputaran si Anjo-Anjo katanya ya. Minta lagu dari Faul featuring Selfie ya, Ma. Nanti kita puterin tuh lagu spesial buatnya si Ratna. Dan silakan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08111481048. Ada yang minta lagunya Tum Hiho ya. Salam buatnya Kakak, makasih. Oke, terima kasih kembali. Ditunggu lagu nanti bakalan next special buat yang minta lagu ini.

Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Jadi bencana kebakaran, yang pertama, jangan panik.

0: tamu dapat menggunakan apar secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, jadinya banjir dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Okay, kita balik lagi deh tadi yang masih di program di Godax Goyang Dangdut Extra dan jelas masih bareng Kak Maida di Sramania semua. 11:22 melintas. Okay, ya. Ini silakan buat yang mau bergabung, kita masih tunggu di nomor yang sama di 081-1648-1048. Ya, kali ini kita mau bacain lagi nih yang udah request lagu dari grup Extramania. Ada Mama Gilang yang katanya assalamualaikum mbak. Okay, waalaikumsalam. Di Godax, di Goyang Dangdut Extra. Minta lagu ya mbak yang judulnya Fata Morgana. Salam-salamnya buatnya teman-teman Extra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Buat Mama di Pandansari Simpang Kanan. Spesial buat kita berdua aja ya mbak. Buat mbaknya makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Okay, terima kasih kembali. Ya nanti lagunya kita puterin spesial buatnya Mama Gilang deh. Dan coba siapa ini penelpon, kita ada siapa di sana?
1: Halo, di Godax, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa ini?
2: Nanti, assalamualaikum, di Godax, di Goyang Extra.
1: Iya, waalaikumsalam, Maci di seputaran Gunung Meriah, kabarnya Maci?
2: Kabar baik mbak, selalu mbak.
1: Alhamdulillah juga sama, baik selalu, seperti dengan Macinya aku. Okay, Maci lagi ngapain?
2: Ini maksud, dia akan minta di.
1: Hah?
2: Ini akan buat kopi.
1: Mau buat kopi, Pak Ci? Oh, yaudah. Langsung aja lah, kalau gitu mau minta lagu apa nih, Mak Ci? Ntar kelamaan.
2: Ya, apa-apa,
1: Mbak. Iya, lagunya lagu apa ini?
2: Sekali seumur hidup.
1: Sekali seumur hidup, oke. Ini mau versi yang cowoknya atau yang cewek nih?
2: Mbak.
1: Yang mana aja?
2: Yang
1: cowoknya? Oke lah, salamnya Mak Ci.
2: Salam buat yang bergabung aja lah mbak.
1: Terus
2: Bang Tapi, Bang Tapi, Mbak Pini. Yang untuk Mbak Bang Baja, sehat selalu.
1: Amin, Mbak Ci juga.
2: Mudah rezekinya mbak ya.
1: Amin, siap, Mbak Ci juga ya. Oke, terima kasih Mbak Ci.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Makci di Seputaran Gunung Meriah ya, minta lagu darinya Iqbal, Sekali Seumur Hidup katanya gitu. Oke lah, nanti kita puterinnya lagunya spesial buatnya Makci. Dan sambil nunggu penelpon selanjutnya, kali ini kita mau kasih tips dulu. Oke, tips tentang masker bengkoang. Ya, inilah ya, ada 6 manfaat dan juga cara membuatnya, Isramania. Semua

bengkoang atau jicama ya, atau bahasa Latinnya Pachyrhinus erosus sexromania. Ini merupakan umbi-umbian yang memiliki kulit tebal berwarna coklat dan daging buah berwarna putih ya. Nah, umbi ini tumbuh di daerah Meksiko dan Amerika Tengah lalu menyebar ke kawasan Asia termasuk Indonesia. Tuh ya. Terus, bengkoang mengandung berbagai nutrisi penting seperti serat, vitamin C, dan vitamin E. Ya, oleh karena itu, tidak heran ya bila bengkoang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Ya, termasuk kesehatan kulit wajah juga lah ya. Nah, untuk mendapatkan manfaat tersebut ya, ini Extramania bisa menggunakannya dalam bentuk masker bengkoang. Oke, yang pertama ya, manfaat untuk masker bengkoang ini bisa mencerahkan wajah ya. Jadi masker bengkoang yang paling terkenal adalah mampu mencerahkan wajah dan memudarkan bekas jerawat. Ya, jadi manfaat tersebut diperoleh berkat kandungan vitamin C dan yang ada di dalamnya yang bersifat antioksidan. Nah, vitamin C yang mampu menghambat produksi melanin atau zat yang berperan dalam menentukan warna kulit ya. Jadi makin sedikit kadar melanin pada kulit wajah, makin cerah juga wajah Extramania. Terus juga melembabkan wajah Extramania. Nah, selain mencerahkan, ya bengkoang juga mampu melembabkan kulit wajah. Pasalnya, ya bengkoang tinggi akan kandungan air yang bagus untuk mengatasi kulit wajah kering. Nah, selain itu, vitamin E di dalamnya juga ikut berperan dalam mencegah berkurangnya kelembapan di wajah sehingga kulit tampak segar dan juga sehat. Terus, selain bisa melembabkan wajah, juga bisa mencegah munculnya tanda penuaan dini di wajah Extramania. Nah, menggunakan masker bengkoang secara rutin, ya dapat mencegah munculnya tanda penuaan dini di wajah kita. Hal ini karena bengkoang mengandung vitamin C, ya, guna mendorong produksi kolagen di wajah dan mendukung pembentukan sel kulit baru. Nah, selain itu nih, senyawa antioksidan yang berasal dari vitamin C dan juga vitamin E-nya ya, ini mampu menangkal radikal bebas yang dapat memicu timbulnya tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan hingga flek hitam di kulit wajah kita. Oke, kita lanjut lagi manfaat dari bengkoang untuk masker di wajah ya. Ini menyamarkan bekas luka di wajah Extramania. Nah, masker bengkoang juga dapat menyamarkan bekas luka di wajah kita. Nah, kandungan vitamin C di dalam masker bengkoang yang bersifat antioksidan dan juga anti radang ya, membantu regenerasi jaringan sel kulit baru sehingga mendorong produksi kolagen. Demikian ya, sel kulit yang lama akan tergantikan dengan sel kulit yang baru dan lebih elastis tentunya. Nah, bekas luka pun akan tampak samar dan wajah menjadi makin glowing. Siapa nih yang suka-suka glowing? Cobalah ya menggunakan masker bengkoang di wajah Extramania. Terus juga meredakan kemerahan di wajah. Jadi kulit yang mengalami kemerahan akibat iritasi, ia akan terasa gatal hingga perih, ya kan? Terus, masalah tersebut dapat diatasi dengan rutin menggunakan masker bengkoang ini. Jadi, vitamin C yang terkandung pada bengkoang memiliki sifat antioksidan dan anti radang yang mampu meredakan kemerahan dan memperbaiki kerusakan kapiler Extramania. Nah, dengan begitu ya, beberapa masalah di wajah seperti jerawat sampai rosacea dapat dicegah juga. Dan yang terakhir, menghaluskan kulit wajah. Nah, selain mengandung vitamin ya, bengkoang juga kaya akan serat yang bagus sekali ya untuk menghaluskan kulit wajah kita. Nah, serat ini bisa mengurangi peradangan yang melembabkan kulit dan mempertahankan skin barrier sehingga kulit menjadi lebih halus dan juga sehat.

Okay, Sromania di studio stop pukul 11:55 melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Sromania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kaumnya kepada tauhid dan mencegah mereka dari berbuat syirik. Memurnikan tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah semata, merupakan inti ajaran Islam dan kewajiban yang paling besar. Sedangkan kebalikannya, yaitu syirik, adalah larangan yang paling besar dan penyimpangan yang paling berat. Di antara bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, jika perlu bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah, seperti demi Allah, demi yang maha penyayang, lagi maha pengasih, demi zat yang maha agung, demi zat yang maha mencipta, dan sebagainya. Atau dengan menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah, seperti demi Rabbnya Ka'bah, demi yang maha mendengar segala suara, demi yang menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Adapun bersumpah dengan menyebut nama makhluk, maka hukumnya haram. Karena itu, dilarang seseorang bersumpah dengan kata-kata seperti demi Rasulullah, demi Jibril, demi Ka'bah, demi langit dan bumi, dan sebagainya. Bersumpah dengan nama makhluk termasuk dalam perbuatan syirik, karena ia berisi pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang bersumpah dengan nama selain Allah ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa ia mendengar seseorang berkata, "Tidak, demi Ka'bah." Lalu Ibnu Umar berkata, "Janganlah engkau bersumpah dengan selain Allah, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyrak.'
0: Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, wajib bagi kita menghindari bersumpah dengan nama makhluk agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadari.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Panas cerah, alhamdulillah. Esraunia semuanya, gimana kabarnya? Sehat, semoga aja ya. Ya, dan juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, aktivitasnya berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kita doain ya, pray for Nepal. Banjir bandang terjal kawasan Bote Koshi di sana. Kali ya Esraunia semuanya ya. Penyebab pasti rencananya masih diselidiki ya Esraunia semuanya. Pokoknya dengan dugaan adanya longsoran batu atau es atau luapan air dari wilayah Tibet. Semoga ya seluruh korban segera ditemukan dan proses evakuasi berjalan lancar ya. Pray for Nepal. Banyak korban jiwa ya Esraunia semuanya. Dan yep, itu mengawali dan nanti harus kembali lagi ya. Stay tuned, tetap di program Extra Relax Time.

Extraordinary yang kembali menyapa Extraordinary semuanya. Ya, cerah banget hari ini Extraordinary semuanya. Apa nih ya, untuk menginformasikan nanti malam, jangan lupa malam Jumat ya, program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tentang mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah. Jadi dengerin ya, stay tune nanti malam Israania semua bersama Ustaz Ali Basir dan juga hostnya Mbak Fina. Israania semuanya ya, nanti malam ya, boleh kamu bertanya itu ya, langsung di media sosial Radio Extra FM atau chat WA-nya ya. Oke, kita mau menginformasikan apa dan gimana hari ini. Ya, tapi ngomong-ngomong nih ya, Seronia semuanya ya, hari ini tanggal 27 dan bulan ini sampai tanggal 31 ya. Itu hari Sabtu tanggal 31 kalau gak salah. Hari apa tuh? Hari Senin ya. Biasa Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin tanggal 31. Esraunya semuanya, akhir bulan ini. Ntar lagi awal bulan, ada yang lagi jalan-jalan. Ya kan? Atau di rumah aja, karena akhir bulan. Ya, semangat untuk kalian semuanya. Semoga lancar rezekinya ya. Dari yang tak kira-kira datang rezeki dari manapun ya, yang dari tidak kita sangka-sangka. Biasanya dari yang tidak sangka-sangka itu yang luar biasa happy-nya. Ya, alhamdulillah rezeki, karena harus pernah merasakannya. Esarannya semuanya luar biasa ya. Pas di awal itu di Madinah. Iya, kalau enggak salah di Madinah. Kemarin itu esarannya semuanya satu kamar bareng ustaz ya. Sangat baik ustadznya, alhamdulillah ya, dapat teman satu kamar ya semuanya. Tiba-tiba Haris lagi malam ini udah waktunya untuk istirahat ya, setelah isya gitu kan, balik ke hotel istirahat ya, sebelum tidur main HP lah bentar. Tiba-tiba ustadznya panggil Haris dan langsung Haris main HP itu sambil rebahan gitu ya, sambil duduk di kasur. Tiba-tiba ustaznya bilang, ini Haris, dia manggil nama, kalau nama rumahnya itu Wawan, dia di sana saya kenal Wawan, sebut aja Haris ya, karena istrawannya semua tahu Haris itu Haris ya. Dia manggil Haris dan bilang, ini ada rezeki Haris. Hah, apa nih ustaz, tiba-tiba gitu kan, Haris enggak tahu nih tiba-tiba gitu ya. Dan itu cukup lumayan besar rezeki yang dapat sama Haris istrawannya semua ya. Makanya Haris, wah masya Allah ya.

di tanah suci, harus mendapatkan rezeki dari yang gak harus kira-kira dan harus gak harus duga. Dari siapa, dari mana rezeki itu harus gak harus duga. Jadi kayak tiba-tiba Ustaz, ini Riz, rezeki, ambil aja katanya. Wah, apa nih Aris bertanya, kan itu bingung karena apa, saya dalam rangka apa gitu lah. Gak ada rezeki aja kata Ustaz kan. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa deh. Aris langsung kayak, memang sebelumnya Aris sering berdoa kan, lancarkan rezeki keuangan Aris gitu kan. Ya, dari yang gak sangka-sangka dan sangat butuh gitu kan. Datang rezeki itu ya, soalnya semua yang ditanya suci ya, di dalam hotel satu dalam kamar di Madinah. Luar biasa. Masya Allah, ini salah satu pengalaman yang mungkin gak harus bakal lupain ya, kebaikan dari rezeki dari Allah melalui Ustadz ya, tersebutkan namanya mungkin orang Aceh Singkil juga Isra'aniya semuanya, Ustadz Asbi ya, luar biasa, makasih banget. Alhamdulillah ya, sehat selalu Ustadz, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya, lancar seluruh aktivitasnya, amin ya, semoga dibalas Allah Subhanahu Wa Taala, lebih jauh rezekinya ngalir terus, amin Allah, amin ya. Kemarin saling lewat lagi Ustadz, lewat pakai motor ya, Isra'aniya seperti ini, jumpa. Gak harus lupakanlah kebaikan ya, kebaikan Ustadz ya. Soalnya selama satu kamar di Madinah, satu kamar di Mekah juga satu kamar. Ini sedikit cerita ya, Isra'aniya semuanya. Bareng Ustadz terus ya, satu kamar bareng Ustadz tersebut. Alhamdulillah ya, bareng Ustadz satu kamarnya. Ustadz ini baik, Isra'aniya sebaik ya. Jajak ngobrol enak gitu ya, lembut orangnya, saya nggak yang keras gitu ya, apa dari cara omongnya lembut gitu ya, baik Isra'aniya semuanya, luar biasa, udah cukup berumur juga ya, makanya sehat selalu lah Isra'aniya semuanya. Kalau harus bareng mama, kalau ustadznya bareng anaknya ya, kemarin itu saya, tapi beda kamar gitu kan, karena perempuan-perempuan, laki-laki. Itulah, kalau satu kamar, satu kamar kalau di Madinah bertiga, tapi kalau di Mekah berempat satu kamar, Isra'aniya semuanya. Pergi bareng karang masjid ya, kadang pergi masing-masing, kadang pergi bareng teman-teman yang berbeda. Soalnya beda ya kan, Ustaz kan udah berumur nih ya kan, udah tua. Kalau Aris kan masih muda ya, kesana kesini melalak, kan nggak mungkin Ustaz ngikutin Aris ya kan, jadi kecapean. Jadi Aris kadang sendiri kesana kesini ya kan, kadang bareng. Itulah kira-kira, tapi sebenarnya semangat Isra'aniya semuanya, masih sehat luar biasa loh, masih kuat kesana kesini juga. Iya ya, dari tawaf, sa'i, masih kuat Ustaz, luar biasa ya.

Ya, itu sekilas saya ngomong-ngomong masalah rezeki ya, Serawanias Medan itu semoga bisa didapatkan untuk Serawanias semuanya lancar. Terus kita berbuat baik, terus kita berpikiran positif yang pastinya. Jangan iri, jangan dengki ya, apalagi berprasangka buruk sebetulnya enggak boleh ya. Baik terus, berdoa terus, berusaha terus insyaallah ya. Oke. Ngomong-ngomong informasi lainnya masalah ini di kota, bukan di Aceh Singkil ya, di gedung kota pusat DPR atau MPR ya. Kondisi demo di depannya, di depan gedungnya Serawani semuanya ini lagi ramai banget. Ya lagi demo nih sekarang nih Serawani ya semuanya ya. Lihat kondisinya ini salah satu kita lihat akun yang mengupload kondisi saat ini 4 jam yang lalu dia mengupload kondisi saat ini di depan gedung DPR dan MPR. Di Facebooknya Andi Go, nama Facebooknya Serawani ya semuanya dia mengupload kondisi lihat video tersebut di situ ya. Luar biasa. Ya semoga lancar, semoga ada hasil yang baik ya ke depannya untuk Indonesia pastinya ya Serawani ya semuanya ya. Amin.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extra Relax Time, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih yang sudah menemani siang menjelang sore hari ini dengan cerita, tawa, dan energi kalian tentunya. Tetap semangat, jaga hati, dan jangan lupa nikmati sore bersama orang-orang yang tersayang. Haris pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap kece ya, tetap bahagia, dan salam hangat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang...
2: Bersama orang-orang yang tersayang. Haris pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap kece ya, tetap bahagia, dan salam hangat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ya semuanya. Kita berjumpa lagi ya, tentunya masih bersama Vina kali ini di edisi Kamis sore di tanggal 27 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi ya, kali ini bersama Vina di program NND ya, Nuansa Daerah, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Dan kita awali dengan lagu produk timur ya, dari tentunya dari daerah timur. Dan buat ekstremen semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam seperti biasa kita masih tunggu di 0811 4481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

Poison wine akarogas siap balige. Karudung laguboti persea. Nang manok tornin na nasida. At tok parmusik nami, baik kamu majo lagu sinanggar tullo. Bye, musike!

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu.

0: Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Gengs, seremoni semuanya, dari istri sudah menunjukkan pukul 17.55 menit melintas ya. Gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Ya, tentunya buat ekstramania semua jangan kemana-mana ya. Karena ntar malam bakal ada siaran Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bersama Vina dan bersama Ustadz Ali Basir tentunya di jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi tetap stay tune terus 104.8. Oke deh, kalau gitu Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu.
0: Adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan.

menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'antuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis kursi ini mengandung faedah yang besar, karena berisi pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dan juga adab-adabnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim atau aniaya terhadap dirinya sendiri sebagai tanda kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya kepada para hamba-hambanya. Dan mengharamkan pula perbuatan zalim antara sesama makhluknya, sehingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian," adalah tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar. Dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzalimi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya semua manusia dalam keadaan sesat, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk dan taufiknya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Maka tidak selayaknya seorang hamba memohon dan memilih jalan hidayah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selain petunjuk darinya. Wallahu a'lam.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis sama'i yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Selamat bergabung kembali bersama kami, tentunya masih dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir menemani Ekstramania, tentunya dalam suasana malam Jumat, dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus belajar, memperbaiki diri, serta mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ekstramania semuanya, pada episode ke-118 kali ini, kita akan bersama-sama mengambil hikmah dan pelajaran dari sosok manusia yang paling mulia, junjungan kita ini, dengan tema mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya perjalanan hidup Rasulullah bukan sekedar kisah sejarah, tentu di dalamnya terdapat begitu banyak sekali keteladanan tentang kesabaran, perjuangan, keikhlasan, kepemimpinan, dan masih banyak lagi Ekstramania. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini, kita tentunya sudah bersama Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, kali ini bersama Vina ya Ustadz. Seperti biasa, sebulan sekali kita
1: bertemu.
0: Oke, Ekstramania semuanya juga ya, ini kita tentunya bisa melakukan interaktif ya, melalui nomor telepon radio di 08 1148 1048. Oke, baik, untuk selebihnya kami persilakan kepada Ustadz.
1: Terima kasih Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَقَالَ سَلَامٌ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَهْ رَوَهُ بُخَارِي وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Eksamennya para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dimanapun yang mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini Ustaz hadir kembali di program Diam dengan host kita sekali sebulan, Pina ya.
0: Ya Ustaz.
1: Semoga yang kita lakukan ini menjadi amal saleh bagi kita semua.
0: Amin, amin.
1: Ya, bersyukur kepada Allah. Hari ini 14 malam 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 27 Agustus 2026. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah itu dilahirkan, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana Nabi itu juga dihijrahkan, 12 Rabiul Awal. Juga di masjid-masjid, di musala. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kajian kita malam hari ini, kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi, walaupun di kajian pagi mutiara subuh sudah bercerita tentang keteladanan Nabi, tapi karena ini malam Jumat ya, kita ambil satu episode tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita pertama enggak bertemu dengan Nabi? Ya memang enggak bisa bertemu karena jarak kita dengan Rasulullah 14 abad. Bagaimana kita bisa tahu kehidupan Nabi? Ya dengan melihat sirah nabawiyah, dengan melihat kisah-kisah sejarah Nabi dari sejak lahir.

0: akhirnya sampai akhir hidupnya, karena ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itulah yang disebut dengan hadis, ya, sunnah, ya. Diriwayatkan dari Sa'd bin Hisam berkata, aku mendatangi Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Maka ia berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran yang bunyi firman-Nya, ya, inna wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam 4. Lalu aku katakan, aku ingin hidup membujang, kata sahabat ini. Kata lalu Ibunda Aisyah membaca ayat, bukankah engkau membaca uswatun hasanah liman kana yarju wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, maka ia berkata, jangan lakukan itu, ya, karena Quran mengatakan demikian. Nah, dan Rasulullah juga menikah dan memiliki keturunan. Hadis ini Imam Ahmad. Nah, jadi bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa kehidupan Nabi ini? Kita akan cobalah kupas walaupun hanya beberapa menit di kajian diam di malam hari ini. Saya kembali kepada Pina.
1: Baik, Ustaz. Ya, tentunya berbicara tentang Maulid Nabi tentu bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Lebih dari itu, ya, momentum ini tentunya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengenal pelajaran hidup beliau gitu. Jadi, bagaimana Rasulullah SAW ini menghadapi kehilangan, menghadapi penolakan, menghadapi ketika disakiti, dan tetap memberikan kasih sayang meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, karena bisa jadi dari perjalanan hidup Rasulullah itu ada jawaban atas persoalan yang sedang kita hadapi pada hari ini tentunya. Dan malam ini kita sudah bersama Ustaz Ali Basir yang akan membahasnya. Kami langsung saja persilahkan kepada, ya, Ustaz.
0: Rasulullah itu lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ya, mengapa sebut tahun Gajah? Hari itu ada tentara Abrahah, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, tapi bukan waktu itu Nabi lahirnya. Jadi kebiasaan orang Arab hari itu kelahiran itu dihubung-hubungkan dengan peristiwa. Peristiwa besar pada saat itu adalah seorang raja namanya Abrahah dengan pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Allah kirimkan burung ababil. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Fil, ya. Nah, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bisabil fil, seterusnya. Nah, jadi dilempar dengan batu. Nah, jadi hancur. Jadi serangan udara dengan serangan darat. Nah, ternyata dibom oleh burung ababil atas perintah Allah itu. Akhirnya gajah Abraham mati seperti kayu dimakan ulat. Nah, jadi kebiasaan orang Arab itu adalah sesuaikan dengan keadaan itu, dan di saat itulah, nah, Nabi Rasulullah wafat, lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Nah, jadi ada lagunya itu, kisah sang rasul kan gitu, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kan itu. Nah, jadi tapi begitulah, apa pelajaran kita petik? Nah, jadi Aminah ibunya artinya wanita yang dipercaya. Abdullah hamba Allah. Pertemuan antara orang wanita yang dipercaya dengan hamba Allah. Nah, buah cinta Abdullah dan Aminah itu, itulah dia Muhammad, orang yang terpuji. Ini juga pelajaran bagi kita dalam kehidupan. Jadi suami hamba Allah, istri wanita yang dipercaya, bertemu melahirkan generasi yang terbaik, itulah Muhammad. Tugas kita wanita cari yang baik, yang laki-laki cari laki-laki. Ini juga pelajaran, bahasanya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi gimana Pak Ustadz, udah nikah hilang baiknya? Nah, setidaknya dia sudah ada. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa melihat baik apa kita orang kafir Quraisy melalui suku di apanya, di celanya? Enggak bisa, karena memang Nabi itu sukunya terhormat, ya, keturunannya terhormat. Nah, jadi hikmah yang pertama, ya, apa hikmah bagi kita, ya, dalam

0: kan carilah jodoh yang baik. Nah, calon suami yang baik, calon istri yang baik, insya Allah melahirkan generasi yang baik. Nah, orang yang belum ada namanya saat itu, diberikanlah oleh Abdul Muthalib, cucunya, namanya Muhammad, supaya jadi orang terpuji. Dan terbukti, ya, jadi nama itu doa. Jadi apa pelajaran kita petik dalam kehidupan keseharian? Kita pilihlah nama-nama yang baik. Ya, setidaknya orang sudah mendoakannya. Nah, itu dulu Pina. Jadi hikmah dalam perjalanan hidup Nabi Rasulullah itu, ya termasuk dipilihkan bagi Nabi nama yang terbaik. Ada yang mengatakan Ahmad, tapi yang mengatakan Nabi Muhammad, orang yang terpuji. Itu dia.
1: Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Itu mungkin salah satu hikmahnya tadi ya, untuk kita mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah. Tentunya ada banyak sekali ekstramania ya. Ada juga tentang kesabaran. Mungkin kita sering merasa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang paling berat. Ya. Tetapi ketika kita melihat perjalanan Rasulullah ini, kita belajar bahwa ujian bukan alasan untuk kita menyerah ekstramania. Ya. Kesabaran juga bukan berarti tidak boleh merasa sedih atau menangis. Tetapi bagaimana kita tetap percaya kepada Allah tentunya untuk terus melakukan hal yang benar meskipun dalam keadaan sulit gitu ya. Bukan berarti ketika kita sedang dalam keadaan sulit kita jadi menghalalkan segala cara ya Ustadz. Kita tetap harus berada di jalan-jalan Allah gitu. Terkadang masa-masa sulit ini bisa membuat hati seorang hamba itu goyah gitu Ustadz. Itu bagaimana sih Ustadz kita bisa menjaga prinsip-prinsip tetap kuat iman kita ya pada saat masa-masa sulit seperti itu Ustadz.
0: Khuliqal insana dha'ifa. Diciptakan kita manusia lemah. Nah, jadi kita jangan sok hebat. Jangan sok power kekuasaan. Kita tuh lemah. Lahir dibantu manusia, wafat pun dibantu manusia. Nah, kalau kita lihat Rasulullah, Nabi baru lahir, ya siapa yang mengasuhnya? Begitu lahir, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Dimerdekakannya, kemudian disusukannya Muhammad. Nah, di asuhnya. Lalu kemudian kebiasaan Rasulullah orang Arab itu bukan ibu kandungnya yang apa yang menjaga, tapi orang lain. Nah, dibawalah Muhammad yang baru bersih dari lahir ya. Dibawalah ke satu desa Bani Sa'ad. Nah, itulah dia ibu asuhnya Halimatu Sa'diyah. Nah, jadi Rasulullah dari kecil berarti sudah pindah-pindah tangan pengasuhan itu. Nah, jadi apa pelajaran kita petik? Boleh enggak kita ngasuh anak orang? Boleh. Tapi diupah. Dan Halimatus Sadiyah kan mencari bayi yang ada di kota. Ternyata ketemu Rasulullah. Dan diserahkanlah oleh Aminah, oleh keluarga Aminah, keluarga Abdul Muthalib, diserahkan kepada Halimatus Sadiyah untuk dijaga. Nah, jadi dalam kehidupan kita hari ini, boleh enggak kita ngangkat anak orang? Kan itu? Boleh. Nah, tapi ingat anak angkat tetap anak angkat. Anak kandung, enggak sama.
1: Tetap akan ada batasan-batasannya.
0: Ya, ketika betul ada bab nanti kalau sudah dewasa ada bab batas aurat. Ya. Nah, jangan dia waktu kecil kan saya gendong-gendong semuanya saja. Tapi kan dia sudah baligh.
1: Ketika baligh ada batasan-batasan.
0: Beda dengan anak kandung itu ya namanya anak kandung. Nah, tapi Rasulullah pernah mengangkat anak namanya Zaid. Ayahnya namanya Harisah. Saking sayangnya Nabi dikasih namanya Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Agar anak angkat bukan anak kandung. Nah, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah itu pada masa dulu. Anak angkat seperti anak kandung. Nah, datang ajaran Islam. Tidak, anak kandung itu ya anak kandung. Anak angkat ya anak angkat. Tapi kalau kita mengangkat anak orang menjadi anak kita. Kita asuh, kita biayai. Boleh. Itu nilai kemanusiaan ada. Nilai amal soleh ada. Nah, menolong manusia itu banyak cara. Umpama ada satu keluarga nih anaknya banyak ya, setiap tahun lahir satu. Nah, kemudian kehidupannya miskin sementara kita kaya mampu. Gimana kalau kita tapi sampaikan apa ketika ada dewasa ayahmu sepolan ibu sepolan jangan sampai tutup, jangan sampai hilangkan apa namanya itu ya anak saya ya ibu kamu saya bohong. Ya, Halimatus Sa'diyah mengangkat Rasulullah untuk anak angkat di ibu asuhnya, tapi itulah dalam perjalanan menjelang 5 tahun dikembalikan karena ada satu peristiwa. Nah, Muhammad kecil didatangi malaikat dibelah dada, dalam cerita ya, kemudian dibersihkan. Nah, zaman dari kecil memang sudah bersih ya. Nah, lalu dikembalikan

0: Nah, inilah membuat cemas Halimah tersebut ya, lalu dikembalikan kepada ibu kandungnya Aminah. Nah, jadi apa pelajaran dari kita? Ya, sayanglah sama anak-anak.
1: Ya, nah, bentuk kasih sayang ya.
0: Ya, makanya bagi para ibu ada rahim. Ya, rahim itu kan apa namanya, salah satu kelebihan ibu-ibu bagi laki-laki, Allah berikan rahim, kasih sayangnya. Itu dia, Pina.
1: Iya, oke. Okay. Itu hikmah yang bisa kita ambil ya, tentang salah satu tentang kasih sayang mungkin itu ya, Ustaz. Iya. Karena Rasulullah ini kan juga merupakan teladan yang memperlakukan keluarga, sahabat, anak-anak, tetangga, bahkan orang-orang yang berbeda dengan beliau itu selalu diperlakukan dengan baik. Artinya kan Ustaz, kita mencintai Rasulullah ini bukan hanya dengan memperbanyak solawat ya Ustaz, tapi juga dengan kita berperilaku menghadirkan akhlak yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita dan dalam kehidupan kita. Itu bisa berpengaruh untuk kehidupan kita juga kan Ustaz?
0: Ya, kalau kita berbuat baik sama orang, man amila sholihan fali nafsihi, siapa beramal soleh, amal baik, amal soleh itu bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Kalau kita gak bisa bantu orang dengan duit, dengan tenaga, dengan ide pemikiran, ya, doakan dia. Gak bisa juga tahan diri kita untuk gak mengganggu orang lain. Ini kan tidak, udah gak bantu duit, gak bantu tenaga, gak bantu doa, menghibah lagi, menghasut lagi, nah, membenci orang melakukan kebaikan,
1: memfitnah lagi,
0: dan itu tidak akhlak Rasulullah. Innama bu'istu bi'lutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk memuliakan akhlak ya. Jadi akhlak jahiliyah itu ya luar biasa. Ya, kalau cerita wanita lahir kubur hidup-hidup, bayangkan itu. Nah, jadi mabuk, berjudi, berzina, lengkap semua, namanya jahiliyah. Nah, menyembah berhala. Tapi ketika datang Rasulullah dengan membawa Islam, tradisi-tradisi jahiliyah dihilangkan. Nah, diangkat harkat martabat wanita. Makanya ada surat An-Nisa. Tidak ada surat laki-laki, yang ada surat An-Nisa. Nah, surat wanita. Tapi dalam surat An-Nisa ada firman Allah, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki pemimpin perempuan. Nah, jadi hikmah yang kita petik dalam sejarah kehidupan Nabi adalah nilai-nilai kasih sayang. Nah, sayang. Sayang kita dengan manusia di bumi, makhluk di langit juga sayang menyayang kita. Nah, bagaimana bentuk sayangnya? Banyak cara. Nah, termasuk tahan diri kita tidak mengganggu orang lain. Itu dia, Pina.
1: Iya, betul sekali. Ya. Untuk Rasul ini kan juga ya Ustaz, selalu menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang ini bukan dilihat dari bagaimana dia memperlakukan orang yang menyukainya aja gitu kan. Untuk orang-orang yang tidak menyukai Rasul pun, Rasul tetap selalu dibalas dengan kebaikan gitu. Nah, dalam kehidupan kita kan Ustaz, mungkin akan selalu ada gitu, akan selalu pernah ada orang yang mengecewakan kita, menghina kita, memfitnah kita, dan menyakiti kita tentunya. Dan Rasulullah ini kan, kita dari Rasulullah ini kita belajar untuk tidak membiarkan kebencian itu menguasai hati. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk kita tetap bisa memaafkan di saat memang kita disakiti, Ustaz.
0: Oh iya, subhanallah. Saya kan bukan nabi, gitu kan?
1: Ya,
0: saya kan bukan.
1: Itu sering sekali, Ustaz.
0: Nah, saya kan bukan.
1: Iya betul.
0: Saya kan bukan, bukannya apa namanya? Saya kan juga manusia, betul.
1: Iya betul.
0: Nah, dan memang makanya Muhammad Rasulullah itu, para nabi rasul itu kan orang pilihan. Allah berikan kepada mereka siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Di balik itu, sucinya hati mereka. Makanya dalam perjalanan kehidupan Nabi kan dua kali itu. Ketika kecil dibersihkan oleh malaikat Jibril, ya waktu ketika akan Isra Mi'raj juga dibersihkan. Nah, dan Rasulullah itu pribadi pemaaf. Quran itu orang takwa. Wal'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Nah, dalam sejarah punya Nabi pemaaf. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi, door to door, rumah ke rumah, enggak ada yang tahu. Akhirnya banyak Islam sembunyi-sembunyi. 2 tahun itu di Mekah. Nah, setelah dakwah terang-terangan, ini yang berat. Nabi naik ke Bukit Safa. Saya dulu melihat Bukit Safa itu bukit rupanya hanya berapa enggak tinggi ya.
1: Enggak terlalu tinggi.
0: Nah, disitulah Nabi menyampaikan mengajak dakwah terang-terangan setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa'ar ana musyrikin, sampaikan dengan terang-terangan berpaling dari orang musyrik.

0: pernahkah kau melihat aku berbohong? Tidak. Kau itu al-amin Muhammad, kau percaya. Nah, dengarkanlah, tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah. Ketika itu apa kata Abu Lahab? Celaka kau Muhammad. Hanya untuk inikah kau kami kumpulkan kami? Nah, padahal Abu Lahab itu paman Nabi. Lalu besan Nabi padahal. Ya. Nah, Nabi punya anak dua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Abu Lahab punya anak dua laki-laki. Dua-duanya anak dia apa? Jadi menantu Nabi dan besan Nabi itu anaknya. Nah, jadi Abu Lahab juga anak Nabi itu menantunya Nabi besan. Tapi setelah ayat turun ya, dicercanya Nabi. Nah, dimakinya Nabi. Bayangkan itu. Tapi Nabi tidak membalas. Turun ayat, bukan Muhammad yang celaka tapi Abu Lahab tabat yada.
1: Amin.
0: Nah, itu sebab nuzulnya. Nah, tapi begitulah Rasulullah. Nah, begitu Nabi di Taif, ketika Khadijah istrinya sudah wafat, Abu Talib juga sudah wafat yang mendukung dakwah Nabi. Nah, ada kesedihan di hati Nabi, pergilah Nabi ke Taif. Nah, dipikir di situlah bisa menyampaikan dakwahnya. Belum sampai di Taif dilempar. Dilempar Rasulullah, diusir hingga beliau berdarah. Malaikat datang. Muhammad mau enggak kuantamkan itu Taif itu hancur? Nah, apa katanya? Malaikat penjaga gunung mengatakan, menawarkan diri, bagaimana kalau kita timpakan gunung ke penduduk Taif yang melempar kau Muhammad? Kira-kira kalau kita itu ya, kita dipukul orang, diapa orang, kemudian ada yang nolong, gimana? Ajar aja bang. Tapi apa kata Nabi? Tidak, ya aku datang bukan untuk itu. Nah, Nabi mendoakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Subhanallah. Budak berdarah-darah. Nah, dalam Nabi bersama Zaid bin Harisah. Nah, cuma ada satu yang beriman. Namanya Adas. Nah, Nabi dilempar lalu bersembunyi di apa, berlindung di sebuah pohon, ketemu dengan seorang budak namanya Adas. Nah, dia mendengar ucapan itu, seakan-akan pernah mendengar ucapan sampaikan Nabi Yunus. Nah, dia masuk Islam. Nah, dan Nabi tidak balas. Nah, kalau harusnya dilempar orang dengan batu, balas dengan duit. Nah, gimana tuh? Itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, jadi ya betul. Namanya kita kan umat Rasulullah. Kadang kan enggak. Kalau dia buat baik, saya lebih baik lagi. Kalau dia buat jahat, saya lebih jahat lagi. Itu pendendam. Rasulullah itu tidak dendam. Ada sebuah lagi, Kina. Dalam perjalanan hijrah, kan dari Mekah ke Madinah, kan jadi 12 Rabiul Awal itu 3 kejadian peristiwa itu. Lahir Nabi, Nabi hijrah, Nabi wafat. Jadi kita ingat mudah aja, 12 Rabiul Awal. Di mana saya baca Muhammad Haikal dalam sejarah hidup Rasulullah. Jadi bagaimana? 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi hijrah, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Nah, ketika hijrah Nabi ke Madinah, nah, lepas dari cangkerawan, kan rapat itu di Darun Nadwah. Nah, itu karena 13 tahun kota Mekah kan periode tauhid. Nah, puncaknya apa? Rapat kabar Quraisy. Ini kota Mekah ini seperti ini, goncang kita keimanan, apa kita diejek oleh Muhammad la tahu zamanat. Nah, artinya sembah mereka. Masyarakat ini jadi berubah gitu kan gara-gara Muhammad. Gimana, ada usul? Di Darun Nadwah ini gedung DPR-nya. Nah, bagaimana kalau Muhammad itu kita penjarakan? Enggak setuju katanya. Bagaimana kalau Muhammad itu kita tangkap, kita buang, kelusir dari kampung halaman Mekahnya? Enggak setuju, bisa balik lagi dia. Kalau di penjara bisa dikeluarkan. Maka timbul satu apa ide mereka, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh? Nah, jadi peristiwa hijrah itu luar biasa. Nah, setuju katanya. Nah, jadi wa makaru wa makallahu wallahu khairul makirin. Mereka berencana, rencana Allah lebih baik. Di Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Nah, yang gantikan tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Barang-barang Nabi kasihkan kepada yang apa yang berhak. Hijrah malam itu. Di semua kafir Quraisy yang pemuda-pemuda kuat dikumpulkan malam itu, dikepung rumah Nabi, dikepung. Ukurannya kan dikepung kan udah apa tangkap. Tapi Allah yang menjaga. Malam itu yang jaga, yang mengepung rumah Nabi ketiduran semua. Nabi keluar bersama Bakar lalu hijrah. Nah, dalam lewatlah selamat paginya bangun, mana Muhammad sudah dibuka rumah Rasulullah, ternyata apa, didobrak rupanya isinya bukan Nabi tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi, sepupu Nabi ya. Nah, tapi menggantikan tiba-tiba. Mana Muhammad? Enggak ada.

0: tidur dari pagi, dari malam sini katanya. Gak ketemu. Akhirnya marah masyarakat Jailihar itu. Siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati? 100 ekor unta. 100 ekor unta, harga unta berapa sekarang itu satu itu? Nah, ternyata terperdaya semua. Semuanya ingin cari-cari Muhammad. Menuju hijrah ini. Jadi peristiwa hijrah itu penting lah. Puncaknya, puncak. Andai kata Nabi itu ketangkap, wa'alam kita Islam ini. Nah, tapi begitulah Allah mengatur semua. Mereka buat rencana, Allah buat rencana. Selamat sampai ke Madinah 12 ribu awal. Tapi apa? Dalam perjalanan Nabi ketemu. Ketemu dengan Suraka bin Ja'sam. Ini dia Muhammad nih. Dikejar Muhammad dengan untanya atau dengan kudanya. Begitu dekat Nabi, terperosok. Terperosok apa namanya? Untanya atau kudanya itu. Oleh Nabi ditolong. Rencana membunuh Nabi, menangkap Nabi, ditolong Nabi. Nah, apakah Nabi balas? Nabi jalan terus. Dia ditolong, udah berdiri lagi, dikejarnya lagi. Nah, itulah kalau orang memang sudah dibisik ke setan dengan sawat dunia tadi. Dikejarnya lagi. Jatuh lagi, terperosok. Ditolong Rasulullah lagi. Nah, udah selesai, jalan, dikejarnya lagi. Nah, untuk ketiga kalinya Nabi menolong, baru dia sadar dia bukan berada dengan orang biasa. Nah, apa yang lakukan Nabi? Nabi memberikan dia menolong, setelah menolongnya diberinya hadiah. Jubah Kisra. Dia pulang seakan-akan dia enggak pernah bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Ini pelajaran dalam hidup, kita jangan dendam. Nah, sekarang kan dalam hidup bertetangga mamanya. Nah, enggak usah jauh tetangga. Coba kadang gara-gara masalah jemuran aja pun apa namanya SMS, susah melihat orang senang
1: melihat orang susah.
0: Nah, akhirnya gara-gara anak, gara-gara orang dapat rezeki dia sakit hati, ya, orang beli mobil dia stres, orang pulang haji dia digotong ke rumah sakit. Nah, ada apa itu? Nah, itu menandakan hati enggak bersih. Jadi Rasulullah itu pribadi yang bersih. Nah, jadi apa hikmah yang penting lain? Nabi itu qalbun salim, hatinya sangat bersih sekali. Nah, selalu kita membersihkan hati kita. Itu dah pernah.
1: Oke, baik. Itu tadi hikmah tentang memaafkan ya Ustaz ya. Dan membalas keburukan dengan akhlak yang baik itu sangat penting. Dan sama-sama kita tahu memang Rasulullah ini berdakwah menghadapi banyak sekali penolakan. Namun beliau tidak mudah menyerah ya, hanya karena orang lain tidak menerima apa yang beliau sampaikan. Ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita semua usaha ini akan mendapatkan hasil gitu ya Ustaz ya. Asalkan kita memang bersabar gitu ya. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini juga ini hikmahnya lebih ke keteguhan dan perjuangan ini ya Ustaz ya. Keteguhan dan perjuangan juga, kita tidak boleh pantang menyerah juga ini Ustaz.
0: Makanya dalam Islam kita disuruh istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fusilat 30. Jadi Pina dan kita semua, jadi istiqomah itu berat. Rasulullah itu berat dalam dakwahnya. 13 tahun di kota Mekah, itu yang diajarkan cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa tantangannya? Nyawa. Kan puncaknya akan dibunuh. Nah, dan Allah hijrahkan Nabi. Nah, dan ketika diajak manusia menyembah Allah, tantangannya apa? Orang-orang yang pertama masuk Islam itu, as-sabiqun awalun, ketahuan, disiksa, ya ada yang dibunuh. Yang masuk Islam pertama orang-orang lemah. Siapa contohnya? Ada yang disiksa. Contohnya Bilal bin Rabah, budak hitam. Tapi majikannya nggak tahu dia masuk Islam. Ketahuan apa yang terjadi? Dibuka bajunya, diletakkan di tengah padang pasir, diletakkan batu di perutnya. Kembali nggak kepada agama lama? Apa jawabannya? Ahad. Nah, itulah kuatnya tauhidnya. Akhirnya gimana? Hampir mati itu Fina. Nah, datanglah Abu Bakar menyelamatkan, membebaskan budak itu. Nah, jadi orang dulu ketika dia sudah Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, dan itu sudah nyata. Ada lagi nama Sumayyah. Sumayyah itu sama keluarganya, suaminya namanya Amr Yasir, anaknya Amr bin Yasir. Itu keluarga budak itu. Tapi apa? Dia beriman kepada Allah. Ayo, apa nyatanya? Mempertahankan tauhid itu, dia dibunuh oleh majikannya. Nah, jadi berat sekali tantangan Nabi di Mekah itu. Nah, yang baik bagi Nabi sendiri maupun bagi yang baru Islam. Nah, jadi ini pelajaran sama kita, istiqomah itu berat. Tapi kalau sudah terhujam di hati kita, istiqomah itu, kalau bahasa kita konsisten. Nah, jadi kesabaran betul. Nah, jadi kalau kita sabar dalam kebaikan, insya Allah akan kembali kebaikan itu kepada kita. Dan terbukti kemenangan. Dan memang dan luar biasa. Apa ketika di Mekah ya, apa yang ya, di embargo ekonomi, nggak boleh belanja, nggak boleh ekonomi. Sampai-sampai Nabi bersama sahabat pernah meletakkan batu di perutnya. Enggak makan, meletakkan batu menandakan lapar. Pernah kata Ibu Naisa, kami pernah melihat bulan 3 kali terbit, bulan sabit. Kata Urwah, Pak keponakannya Ibu Aisyah, jadi Ibu makan apa? Sedih kan dengarnya kan? Rasulullah itu pernah 3 bulan enggak makan. Apa? Cuman makan kurma dan air. Dan ada sahabat mengantarkan makanan. Itu dah dimakan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini, mohon maaf ini, para guru-guru kita, ustaz kita yang mewah-mewah itu kan. Memang kalau kita lihat sejarah-sejarah kehidupan Nabi, luar biasa Nabi itu dalam dakwah. Bahkan ya, atau lagi ustaz baca nih, pulang dari dakwah Rasulullah, kan ibunda Khadijah kan kaya raya itu. Habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Jadi kalau kita dalam kehidupan keseharian, jadi sebagai istri, dorong suami. Sebagai suami, ajak istri. Sebagai keluarga, ajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan. Ibunda Khadijah itu, pernah satu riwayat mengatakan ya, pulang dari dakwah Rasulullah, habis dicaci, dimaki oleh kafir Quraisy. Mohon maaf ini, menyusukan Fatimah keluar darah. Bayangkan, nangis Rasulullah, kaya raya, habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah kepada ibunda Khadijah? Khadijah, apa kau enggak menyesal bersuamikan aku Muhammad Rasulullah? Merinding itu dengarnya, ya. Apa kau enggak menyesal bersuamikan aku Muhammad Rasulullah? Hartamu, kau dulu kaya, wanita kong lemerat, sekarang kau jadi seperti ini, habis hartamu. Apa jawabannya? Fina? Ya, ini coba sebuah renungan bagi para istri ini. Apa katanya, wahai suamiku Rasulullah? Seandainya aku mati dan jasadku tertanam di dalam tanah, Sementara kau masih berjuang untuk umatmu, gali jasadku, jadikan jembatan jasadku sebagai jembatan agar kau sampai ke seberang. Subhanallah. Ada enggak kayak gitu sekarang nih? Aduh. Nah, kalau sekarang abang kalau mati ku ganti baru bang. Itulah Khadijah. Makanya ibunda Khadijah itu ceritanya luar biasa. Begitu sudah menikah, yang dikenang Rasul siapa? Khadijah. Jadi apa kata Ibu Aisyah? Rasulullah ini apa udah ada istri itu apalagi yang lama-lama. Apa kata Ibu Khadijah, Rasulullah kepada Khadijah? Kepada Aisyah. Ya Aisyah, belum ada orang dia sudah beriman. Hartanya habis untuk Islam. Aku enggak bisa melupakan Khadijah. Nah, inilah Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai teladan bagi kita. Itu dah Pina.
1: Oke, baik Ustadz, ini dari studio juga sudah pukul 20:53, mungkin kita break sejenak dan buat ekstra money semuanya, jangan kemana-mana, tetap set untuk 1048, karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Menang lagi.
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Bye. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa
0: san, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petugas

0: petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor,

0: mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, selamat semuanya. Kita kembali lagi tentunya masih bersama kami di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tentunya masih dengan tema yaitu mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita masih bersama Ustaz Ali Basir, dan tadi kita terakhir juga masih membahas hikmah-hikmah ya, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustaz Ali Basir kami persilahkan kembali.
1: Terima kasih Bina. Ekstremannya para pencinta jariam yang dimulakan Allah Taala. Kita lanjutkan ketika kita membaca Sirah Nabawiyah ya, kehidupan Nabi. Nabi itu mengajarkan kepada kita keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Nabi itu terdapat contoh teladan terbaik. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah surat Al-Alaq, ketika Nabi berada di Gua Hira. Jadi apa pelajaran penting? Masyarakat jahiliyah hari itu sangat dahsyat kelakuannya. Jadi juga pelajaran kita hari ini, dalam kehidupan hari ini kan banyak godaan. Dan Nabi terhindar dari semua itu. Ketika sudah di Gua Hira menyepi sendiri, lalu turun malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, memeluknya, Iqra, baca. Apa kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Nah, lalu diajar oleh Jibril surat Al-Alaq ayat 145. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, dan seterusnya. Nah, lalu Nabi diturun sampai pulang ke Mekah, bertemu dengan istrinya lalu menenangkan. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Para suami-suami itu bekerja di luar rumah. Mencari nafkah, bertemu dengan banyak orang. Mungkin ada hatinya senang, mungkin juga ada hatinya galau. Nah, pulang ke rumah, yang menenangkan jiwa suami itu istri. Nah, Rasulullah tenang ya. Jadi, dalam kegalauan itu diselimuti oleh Khadijah. Selimuti aku, kata Rasulullah. Baru bertemu pertama dengan Jibril. Nah, setelah tenang, nah. Jadi pentingnya istri dalam kehidupan berkeluarga tadi. Nah, jadi wajar saja orang pertama Islam itu adalah Khadijah, istrinya Rasulullah. Nah, lalu apakah setelah itu baru ibunda Khadijah menceritakan? Menanyakan apa ceritanya? Nah, diceritakanlah dia bertemu dengan begini di Gua Hira. Lalu apa kata ibunda Khadijah? Sungguh aku apa kata? Lalu Nabi ditenangkan jiwanya oleh ibunda Khadijah. Apa kata ibunda Khadijah? Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, menanggung beban orang yang lemah, membantu orang tidak punya, menolong orang yang berada dalam kebenaran. Nah itu. Jadi ini juga penting. Nah, dalam kehidupan kita sehari ini Pinah. Ada juga kan suami-suami di ladang pekerjaan tuh ada masalah, ada problem, atau di tempat pulang dia harusnya pulang ke rumah tenang. Ini udah suami di luar rumah capek bekerja, kalau dia dagang rugi, pulang kena pidato sama istrinya. Nah, Rasulullah begitu pulang ada ketenangan jiwanya ketika dia bertemu dengan istrinya. Nah, setelah itu kena ketidaktahuan, maka dibawa oleh Rasulullah, oleh ibunda Khadijah, ke Warqa bin Nawfal. Nah, Warqa bin Nawfal ini sepupunya ibunda Khadijah. Wahai anak pamanku, katanya, dengarkanlah dari anak saudaramu. Nah, Warqa mengatakan, ceritakanlah, diceritakan oleh Rasulullah. Nah, lalu kata Warqa bin Nawfal, itu adalah Namus atau Jibril yang juga datang kepada Nabi sebelum kau. Nah, jadi baru tahu rasanya bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Nah, jadi juga pelajaran sama kita. Kalau kita enggak tahu, tanya sama yang tahu. Nah, jadi juga pelajaran sama kita dalam peristiwa kehidupan Nabi ini. Nabi kena enggak tahu dibawa oleh. Nah, jadi bertanya sama orang tahu. Nah, ada juga nih udah enggak tahu, pura-pura tahu. Dan ada juga akhirnya udah enggak tahu, pura-pura tahu, akhirnya nyasar orangnya. Nah. Itu dulu, Fina.
0: Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz.
1: Ya, kita terima.
0: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya, saya bekerja di lingkungan yang kurang baik Ustaz.
1: Ya.
0: Banyak sekali teman-teman yang kerap mengajak melakukan hal-hal yang dilarang agama. agama Islam. Ya. Bagaimana saya bisa meneladani Rasul dalam menjaga prinsip, Ustaz?
1: Contohnya apa tuh?
0: Ini tidak memberikan contoh, mungkin sering diajak, alah ngapain sholat, mungkin gitu kali ya Ustaz. Karena kan di tempat kerja pastinya ada momen kita ketemu jam sholat tuh Ustaz, ya. Gitu kan. Kita makan aja yuk kantin atau apa gitu. Itu gimana kita biar tetap pada prinsip kita gitu.
1: Ya. Rasulullah itu kan tinggal di masyarakat jahiliyah. Ya. Sejak kecil Rasulullah itu tak pernah sedikit pun tersentuh aroma jahiliyah. Apa aroma jahiliyah itu? Ya mabuk, ya minuman keras, ya prostitusi, dan sebagainya, ya, menyembah berhala. Enggak pernah Allah selamatkan Rasulullah. Jadi bagaimana falsafahnya? Seperti ikan di tengah lautan. Ikan itu enggak pernah asin kalau enggak diasinkan. Nah, jadi maunya bagaimana? Yang jelas, ya, tanamkan iman di dalam hati, amal soleh tunaikan, fokus pada tugas. Nah, kerjakan tanggung jawab yang Anda lakukan. Nah, tanpa ikut campur dalam masalah yang lain-lainnya, jaga emosi, nah kemudian dokumentasikan pekerjaan itu, simpan bukti kerjaan. Tetap apa? Silaturahmi silakan. Nah. Oh, bagaimana? Kan kita kamu enggak gaul ya, kok enggak mabuk gitu kan, itu kan namanya. Ya, soalim kamu ini kan waktu sholat. Aku kan orang Islam. Tugasku apa? Yang wajib kutunaikan, yang sunah kutambah, yang haram kutinggalkan. Nah itulah namanya istiqomah tadi. Nah kamu ya gini. Kalau bisa aja orang itu. Nah mudah-mudahan kita jadi pelopor. Nah lakot kana lakum fi rasulillahi suwatan sana. Rasulullah itu contoh teladan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sebelum diangkat menjadi rasul, apa yang dilakukan Nabi? Mereka masyarakat jahiliyah memberi gelar bagi Nabi Al-Amin. Orang dipercaya dalam peristiwa Hajar Aswad itu ya. Nah, Ka'bah kebanjiran, lalu batu Hajar tergeser, lalu ingin kembalikan. Mereka merasa ingin pantas. Nah, oleh Nabi jadikan diambil kain, diletakkan kain tadi di ujungnya oleh kafilah diangkat sama-sama. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana sikap kita? Ya tetap, ya jangan terpengaruh. Nah, ada kan? Alah, soalim kamu. Ada tuh, itu kan. Nah, jadi makanya orang mukmin itu selalu diuji oleh Allah. Ujian apa? Ya, ujian yang tadi tuh ujiannya. Ahasiban nas ayatulaku ayakulu amana wahumil laiftan. Jangan kamu kata beriman sebelum diuji. Termasuk kita udah jadi orang beriman diuji. Nah, termasuk apa itu? Itu ujian itu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita jadi pelopor. Itu tengok. Jadi contoh, si Polan itu ya, dia walaupun dia bekerja dengan kita, dia tetap sholat dia. Dia mabuk enggak, judi enggak. Dia sama istrinya sayang. Dia setia. Dia apa? Orang akan contoh. Nah, tapi kalau dia enggak kuat soalim kau. Akhirnya apa? Dia enggak sholat lagi. Nah, jadi bagaimana sikap kita di tempat bekerja yang tidak sehat, atau bahasa toksik lah ya? Tetap menjaga profesionalisme. Nah, menetapkan batas sendiri yang tegas dan memprioritaskan kesehatan mental. Nah, ada juga apa? Di tempat kalau bagaimana kalau udah kita berusaha bahasa yang toksik namanya?
0: Iya, toksik.
1: Nah, pindah. Nah, itu solusinya. Rasulullah itu kan sudah enggak tahan itu 13 tahun kota Mekah. Dakwah semua sampaikan. Ternyata apa? Puncaknya Nabi yang di akan dibunuh. Hijrah pindah. Contoh, kita udah bekerja sekian lama. Nah, tapi bekerja tapi enggak tenang jiwa. Gimana? Apalagi sholat enggak, cuma gini, Jumat datang, Zuhur ada. Enggak bekerja jam sekian sampai jam sekian. Waktu sholat Zuhur asar kan? Enggak boleh sholat. Bagi kalau Ustaz kajian sarankan berhenti dari situ. Banyak tempat kerja yang lain. Nah, masalah itu kan kebebasan kita sebagai manusia, kebebasan kita sebagai warga negara, kebebasan kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita. Ada juga itu gara-gara bekerja dia enggak sholat. Nah, gara-gara dia situ bekerja, dia makin jahat. Nah, ini tidak. Harusnya bagaimana solusinya? Pindah. Dan Nabi pindah ke Madinah. Setelah itu kuat Islam mengambil kota Madinah lagi, Fathul Mekah. Nah, yang penting kuatkan iman, amal soleh tetap, profesional dan bekerja, laksanakan tugas, jaga emosi, ya jangan terpengaruh. Nah, jadi seperti apa? Kalau bisa kita ajak dia, ya, dia sholat, aku sholat juga lah. Ah, ya, walaupun dia ikut. Ya. Nah, dua. Sholat juga, ya. Kok jadi orang sholat semuanya? Situlah dia. Nah, jadi contoh. Nah, jangan pula yang udah sholat jadi nggak sholat. Nah, yang selama ini jahat, baik jadi jahat. Nah, tidak boleh. Nah, jadi memang apa namanya perlu riyadhah. Nah, perlu latihan, ya. Mujahadah berjuang. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyanam subulana. Siapa yang berjihad jalan kami, benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi mujahadah itu kewajiban. Ya. Kalau bertemu antara pekerjaan wajib yang mendatangkan pahala, pekerjaan wajib yang mendatangkan dosa, ada juga itu. Yang mana? Tinggalkan yang dosa itu, ambil yang. Nah kalau ini kalau bekerja ini banyak penghasilannya, tapi membawa dosa. Tapi ini sedikit, tapi mendatangkan manfaat kemaslahatan, ambil itu. Nah, karena dalam rezeki pertama Allah jamin. Yang kedua berkah. Nah, apa tanda keberkahan dan rezeki? Makin ditambah rezeki, makin taat. Nah, itu berkah rezeki. Nah, kau berapa gajimu? Di sana dulu gajiku satu bulan 20 juta. Terus kenapa kau tinggalkan? Di sini berapa? Cuman 3 juta. Ya, kenapa tetap? Di sini, ya di sana memang gajiku 10 juta banyak, tapi aku enggak bisa sholat. Enggak bisa puasa Ramadan. Kawan-kawan suka mabuk, suka menjudi. Pulang, dapat habisnya cepat. Di sini, 3 juta. Ya, memang 3 juta. Tapi apa? Di situ aku tenang. Aku bisa ibadah. Pulang diberi anak berkah, anak soleh. Nah, ketemu dengan keluarga. Nah, jadi apa? Ya, jadi keberkahan rezeki itu hadir. Jadi gimana ya? Ah, kalau kita aku ikut kamu yang kecil-kecil. Bukan itunya. Ya, ikut kebaikannya. Itu deh, Bina.
0: Oke, baik Ustaz. Ini Ustaz, kita melihat pada zaman saat ini ya, dengan banyaknya sekali drama kehidupan, huru-hara gitu ya Ustaz. Ini kira-kira ini Ustaz, seandainya kalau misalnya Rasulullah ini masih hidup di tengah-tengah kita pada saat ini ya Ustaz, kira-kira apa yang paling membuat beliau ini prihatin dengan kehidupan umat pada saat ini Ustaz?
1: Di penghujung kehidupan Nabi, Rasulullah itu berbisik kepada Ibunda Aisyah, As-Solah An-Nisa Itakun Nisa Umati. Itulah ucapan Nabi di penghujung kehidupan. Solat, jaga solat. Wanita, jaga wanita. Umatku. Berarti apa? Nabi khawatir sekali. Dan itulah wasiat terakhir Nabi tentang sholat. Nah sekarang, terbukti gak itu? Seandainya, kita gak boleh cerita seandainya. Tapi Nabi pernah mengatakan antara aku dan kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi. Dekatnya, telunjuk dan jari tengah. Dekatnya. Berarti kiamat sudah dekat. Kenapa? Pesan Nabi di penghujung kehidupannya apa? Jaga sholat. Sekarang ada gak orang meninggal sholat? Sudah banyak. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adassalawata wassalam. Akan datang suatu masa generasinya jelek, meninggalkan salat, memperturutkan hawa nafsu, mereka tersesat. Kecuali ilaman tabak, jalan bertobat. Sengaja meninggalkan salat. Nah, apalagi wanita, jaga wanita. Namun maaf ini kan zaman now, ini kan zaman jahiliyah modern ini.
0: Yes.
1: Nah, dulu zaman jahiliyah dulu, mohon maaf, wanita enggak berpakaian biasa. Mereka tawaf di Ka'bah, mohon maaf, enggak berpakaian. Sekarang ada enggak seperti itu? Ada, dan sudah biasa. Jangan-jangan ini jahiliyah modern. Nah, siapa yang meluruskannya? Ya kita, ku ampun mulai dari kita dan keluarga kita. Nah, apalagi umatku, nabi ya apa? Nabi umatku. Nah, jadi Rasulullah itu cinta kepada siapa? Kepada kita. Nah, jadi cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, kayaknya nanti dari kiamat, dalam bab iman kepada hari akhir, ceritakan. Ada namanya syafaat. Dan Rasulullah itu dari kiamat ada, maka kita dianjurkan malam Jumat seperti ini, baca salawat ya. Nah, dari kiamat, Rasulullah itu diberi Allah sungai, namanya Al-Kausar. Nah, jadi Nabi satu kita, Nabi senyum. Ya, tidur senyum. Kenapa senyum? Baru saya turun kepadaku surat Inna a'tainakal kausar. Apa itu? sungai di surga. Nah, dari kiamat Nabi diberi oleh Allah telaga. Tahu telaga bina? Itu air ya. Dari kiamat dikala manusia kehausan, dikala manusia sedang haus, di saat itu kita butuh minum. Telaga Rasulullah namanya haul. Nah, telaga Al-Kausar. Maka Nabi mengat, kemari. Kita dipanggil oleh Rasulullah. Nah, cintanya Rasulullah itu. Nah, tetapi ada yang diusir di telaga itu. Nah, ini usir. Ya Allah, dia umatku. Nah, kata Rasulullah, apa tanda kita kenal Rasulullah? Rasulullah itu dari bekas wudhu kita. Ini usir dari telagamu. Ya Rasul, ya Allah, itu dia itu umatku. Nah, saya baca dalam bab di kajian buku Rukun Iman yang kelima kan, Iman Penjara Kiamat. Dia umatku, kata Rasulullah. Kata Allah kepada, iya, dia memang umatmu, tapi sepeninggalmu dia menambah-nambah amalan. Itulah ahli bid'ah. Jadi orang ahli bid'ah, orang murtad, orang kafir terusir dari telaga Rasulullah, walaupun dia mengaku-ngaku umat Rasulullah. Nah, jadi bagaimana cara kita biar dapat telaga Rasulullah itu? Bertemu dengan Rasulullah di sorga, laksanakan perintah Allah, tinggalkan haram Allah, hidupkan sunnah Rasulullah. Ini kita di pengajian kajian diam ini ya, ini sudah 2010 ini sampai hari ini berganti aku sudah di Bang Maman dari apa ya. Nah, ya, pagi semutiara subuh dari 2008 ya. Nah, jadi apa itu? Ini salah satu menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah telah wafat, tapi ada warisan yang enggak boleh hilang. Al-Qur'an dan sunnah dan warasatul anbiya. Siapa itu pewarisnya? Para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Ya, kita sayangilah mereka, ya kita sejahterakan mereka. Nah, Rasul telah wafat 14 tahun yang lalu. Dia enggak meninggalkan dirham, enggak meninggalkan harta kepada kita. Tapi dia meninggalkan taraktu fikum amrain. Maita masak tumbihi malan tadil abada kitab Allah SWT. Telah kutinggalkan kepadamu dua pegang hidup. Kalau kau berpegang kepada keduanya, selamat dunia akhirat. Apa itu? Quran dan sunnah. Nah, apalagi warisan Nabi? Para ulama, para guru. Nah, jadi sudah bisalah pernah kita renungkan. Seandainya Rasulullah hidup, masih hidup. Oh, seandainya masih hidup. Ya, mudah. Nah, tapi Rasulullah kan telah tiada. Tapi warisannya tersidup tak lekang di zaman. Apa itu? Warisannya ada Al-Quran dan sunnah. Ah, kita baca lah itu. Kita telah. Nah, siapa lagi? Kita sayanglah guru-guru kita. Para penceramah kita, para ustaz kita, para mubaligh kita. Siapa lagi? Yang mereka bekerja pagi sore siang malam untuk agama ini. Kita bekerja untuk keluarga kita, untuk ya, tapi mereka bekerja untuk umat. Nah, minaz zulmat ila nur, membawa kegelapan kepada cahaya terang. Itu dia, Bina.
0: Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
1: Ya, kita terima.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya RA dari Simpang Kanan, Ustaz.
1: Ya.
0: Mau bertanya, Ustaz. Saya sering menangis sendirian karena masalah hidup, Ustaz.
1: Ya.
0: Apakah menangisi kesedihan itu bertentangan dengan sikap sabar? Dan apa perbedaan antara sabar dengan memendam semua masalah sendirian? Katanya. Kemudian ini ada salam-salamnya untuk Vina, semoga lancar sampai hari dan semangat. Terima kasih.
1: Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Vina ya.
0: Amin Ustaz. Jadi ini pertanyaannya Ustaz, mengenai dia sering menangis tentang masalah dia Ustaz. Dia bertanya apakah dengan dia menangis itu bertentangan dengan sikap sabar Ustaz.
1: Apakah Rasulullah itu enggak pernah bersedih? Pernah. Ketika meninggal ibunda Khadijah di pangkuan Rasulullah, sedih luar biasa. Enggak berapa lama meninggal pula Abu Talib. Sedih Rasulullah. Terkenal dengan Ammul Azan, tuan kesedihan. Nabi juga pernah meninggal anaknya, juga sedih. Kata sahabat, engkau menangis Rasulullah. Mata ada hak untuk menangis. Yang penting ini, jangan di bagian lidah, jangan meratap. Nah, jadi boleh enggak kita nangis? Boleh. Di sepertiga malam kita bangun, ambil wudu, bentangkan sajadah, kemudian kita sholat malam, lalu di pertengahan malam itu kita dalam sujud kita berdoa, berbisik di bumi, bergetar di aras. kita kadukan ya Allah, bagaimana ya Allah, dari Engkaulah masalah ini, kepada Engkaulah aku mohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, sebut nama Allah. Kalau kita sering sebut nama orang, bergetar hatinya. Kalau kita sebut nama Allah, Allah akan dekat. Kalau kita takut dengan hewan, buas, kita jauh. Takut dengan Allah, dekati. Nah, bolehkah kita nangis? Boleh. Apakah kita nangis berarti kita tidak sabar? Oh, tidak. Nah, sabar itu pembuktiannya dengan apa? Ya, dengan sikap. Ya, jadi sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, apakah dengan nangis itu berarti kita enggak sabar? Tidak, Nabi juga menangis. Tapi jangan sampai kita meratap. Jangan sampai oh mengapa ya Allah. Jangan begitu. Aku sudah begini, kok begini ya Allah. Ingat ya. Ya, enggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Bi asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lak. Asa atau tibus wa syarul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu enggak baik bagimu. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, boleh jadi kamu membenci itu baik bagimu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu enggak baik bagimu. Allah tahu, kamu enggak tahu. Kecewa aku ya, kecewa. Allah selamatkan Anda, ada hal lain diberikan Allah. Nah, mengapa? Itu gitu kan. Nah, jadi gimana? Yang jelas ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai lupa semua ini ketetapan Allah. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasalah. Wahai orang beriman, jadikan salat sebagai penolongmu dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang bersabar. Takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada takdir. Kita tidak tahu siapa pendamping hidup kan. Saya tanya, katanya tadi Pina mau apa katanya. Tahu enggak Pina siapa Jorji Pina? Kan enggak, baru ini tahu, kan. Ya. Nah, sudah ada. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana dalam kita tetap minta kepada Allah, yakinkan diri kita orang baik. Nah, bagaimana? Itu Rasulullah orang terbaik, tapi itu juga dimusuhi. Nah, jadi gitu saja Nabi. Nah, tapi ingat, nah, di mata manusia mungkin begitu, tapi tetap jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah. Jangan. Nah, jadi sedih, senang, apalagi gembira, itu kan dunia. Yang gembira terus selama-lamanya di sorga. Sengsara terus, menangis terus di neraka. Nah, kalau di dunia ada tawa, ada suka, silih berganti, kata Bang Hajar Barang.
0: Iya.
1: Itu dunia penuh misteri, kata Bang Hajar. Nah, jadi bagaimana tugas kita sebagai hamba Allah? Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Itu dah final.
0: Oke, baik Ustaz. Ini kan sering sekali ya mungkin orang-orang yang sedang berada di titik terberatnya gitu ya Ustaz. Mungkin ada pesan Ustaz untuk ekstramania semuanya yang mungkin ya malam ini mungkin sedang berada dalam titik terberatnya Ustaz. Karena tadi kita ngebahas kan dalam titik terberat itu sering menangis gitu-gitu Ustaz. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz.
1: Siapakah ya Rasulullah, kata sahabat, orang yang paling berat cobaannya? Al-Anbiya, para nabi Rasul. Siapa lagi? Amsaliha, yang semisalnya. Siapa lagi? Amsaliha, semisalnya. Siapa lagi? Yang semisalnya. Dan seorang itu akan diuji sesuai kadar keimanannya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban kecuali sesuai kesanggupannya. Nah, kita menganggap ya Allah enggak sanggup aku ya Allah. Allah bilang kau sanggup. Dan ingat, mendung enggak selalu hujan, adanya cerah. Nah, enggak selamanya malam pasti ada siang. Kata Nabi kepada Abu Bakar ketika berada di Gua Sur, ya Rasulullah, ketangkaplah kita nih, karena di atas kepala kita ada kaki kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Kita bukan berdua, yang ketiga adalah Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan takut. Allah bersama dengan kita. Nah, makanya kata Nabi, jagalah perintah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, tinggalkan arah Allah, Allah selalu berada di depanmu. Berarti gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbaiki ibadah, kemudian tawakal kepada Allah, sedekah. Nah, itu juga solusinya. Nah, gimana? Jalani puasanya apa? Perhatikan, enggak selamanya malam pasti ada siang. Enggak ya. Selama siang ada, dan terbit matahari itu di timur, tenggelam di barat. Nah, ada masanya, ada masa-masanya. Mohon maaf ini yang sedang dirundung kesedihan, kegalauan. Pak Ustaz, pernah enggak galau? Ya, Ustaz juga manusia kok. Rasulullah saja galau ketika meninggal Khadijah.
0: Ya.
1: Dan ketika Nabi meninggal, galau luar biasa umat Islam. Siapa yang paling galau? Yang paling galau ketika Nabi meninggal? Ya, memang Fatimah anaknya nangis, tapi yang paling galau adalah Umar Khattab. Apa kata Umar? Siapa bilang Muhammad meninggal? Kupenggal lehernya, subhanallah. Tapi seorang sahabat Nabi yang pertama masih selama-lamanya, mertua Nabi Abu Bakar, ayahnya Aisyah, ibunda Aisyah, mendatangi jenazah Nabi, diciumnya Muhammad. Engkau waktu hidup wangi, setelah meninggal juga wangi. Lalu di dalam kegalauan ada pro Mekah, orang Mekah, ada pro Madinah. Nah, ada Ahlul Bait. Jadi tiga, pro orang Mekah, orang pro Madinah. Nah, ada keluarga Nabi yang berduka. Lalu datang Abu Bakar. Nah, pidatonya bagus sekali nih. Jadi pelajaran. Ustaz kalau dengar ini Bruning. Apa pidato di tengah? Jadi ini pemimpin tuh datang di saat orang sedang genting, galau. Rasulullah baru wafat, semuanya merasa enggak apa. Termasuk Umar bin Khattab. Lalu datang Abu Bakar, apa katanya? Ini kita cerita sejarah hidup Nabi, jadi kita jadi pelajaran. Apa katanya? Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammad faqad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Nah, hidup selama-lamanya. Dibacakan oleh Abu Bakar ayat, lalu tersungkur Umar, baru sadar dia. Rasulullah memang sudah
0: tiada.
1: Nah, jadi juga ada lagi yang lebih dahsyat nih, lebih terasa nih. Nabi meninggal pagi Senin, ya. Sholat zuhur kan masih ada, tapi Nabi dikubur Rabu. Karena sahabat galau, siapa pengganti Nabi? Kalau di Mekah kan Nabi sebagai Rasul, di Madinah sebagai kepala negara. Nah, Ustaz merangkum ini dalam berbagai referensi ya. Nah, kegalauan itu apa? Akhirnya apa? Kumpul di Bani Sa'adah. Nah, saya lupa apakah di Bani Sa'adah apa Sa'adah itu. Lalu secara aklamasi diangkat tangan Abu Bakar oleh Umar yang mengganti Nabi sebagai kepala negara. Itulah kewarasan Abu Bakar. Bukan sebagai Rasul, sebagai kepala negara. Baru air Rabu baru diselesaikan jenazah Nabi. Di mana? Di mana Nabi dikuburkan? Oh, kita balikkan ke Mekah. Tidak, berfatwa sahabat-sahabat. Di mana Nabi meninggal, di situ Nabi dikuburkan. Dan Nabi meninggal di kamar Aisyah. Di situlah Nabi dikuburkan. Nah, jadi apa pelajaran kita penting? Jadi pentingnya pemimpin itu. Nah, jadi apa namanya? Dalam keseharian kita. Nah, jadi dalam hidup kita butuh pemimpin. Nah, dan kepemimpinan yang terbaik itu ya Rasulullah. Nah, jadi bagaimana sarannya? Saran yang tadi ya, ya jalani saja. Nah, coba muhasabah diri, kira-kira dosa apa yang kulakukan? Ya, mungkin karena dosa itu juga bisa membawa kalau bahasa rezeki gitu namanya. Nah, apalagi penyebab mungkin ya, tapi muhasabah diri ya. Tapi yang paling penting perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Wa ma taqum rasul fakuzuhu wa ma nahakum anhu. Apa yang diperintahkan rasul kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Surah Al-Isra 7. Itu dah kita.
0: Iya. Ya, menarik sekali ekstramannya semuanya, karena memang dari cerita tadi ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang persoalan kehidupan manusia ini dari zaman ke zaman akan selalu ada. Dan ketika kita memang membuka kembali perjalanan hidup Rasulullah, kita menemukan bahwa Rasul ini juga menghadapi berbagai macam ujian. Bedanya Rasul memberikan contoh bagaimana menghadapi ujian tersebut dengan iman, kesabaran, akhlak, dan seperti yang Ustaz katakan tadi, untuk memperjuangkan Islam ini bukan hanya nyawa yang menjadi taruhannya, tapi juga harta, dan itu luar biasa. Dan tentunya Rasul juga banyak sekali kehilangan-kehilangan orang-orang yang dicintainya ya Ustaz. Dan itu tentunya sangat tidak mudah. Dan apalagi mungkin kita sekarang, aduh kalau kehilangan uang 10 ribu aja udah galau gitu ya Ustaz ya. Ibaratnya kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami sekarang ini memang tidak sebanding dengan yang Rasul rasakan. Cuman kita bisa mencontoh perilaku Rasul, bagaimana ketika dia kehilangan, bagaimana dia bersikap kepada keluarga, istri, saudara, tetangga gitu ya Ustaz ya. Banyak sekali tentunya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz.
1: Kita terima.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman yang sudah lama bersama saya. Tetapi sekarang dia justru membawa saya semakin jauh dari agama. Haruskah saya meninggalkannya? Bagaimana Rasul memilih sahabat dan membangun lingkungan pertemanan yang baik itu Ustaz? Terima kasih.
1: Baik. Siapakah sahabat Nabi yang pertama yang diajak Nabi kepada Islam? Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam dari kalangan bapak-bapak, dari ibu-ibunya Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib ya, dari kalangan budak Abil bin Rabah dan yang lainnya, yang as-sabiqun awalun, orang pertama masuk Islam. Bagaimana cara Nabi membangun pertemanan itu? Nah, jadi sikap kita dalam berteman itu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, jadi belum pernah kita baca riwayat Nabi itu memutuskan teman. Tidak pernah. Ya, kenapa? Kalau kena bertemannya karena Allah. Apa buktinya? Muhajirin orang Mekah, Ansar orang Madinah dipersaudarakan Nabi, dipertemankan Nabi dengan apa? Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang gini Pina. Ada satu banyak sahabat yang datang dari Mekah miskin. Dalam artian enggak punya harta. Ya. Sampai di Madinah Nabi pertemukan. Nah, mereka seperti saudara kandung. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dari Mekah dia konglomerat. Begitu datang perintah hijrah, hartanya ditinggalkan semua. Dia berangkat dengan badan sebatang, dengan pakaiannya yang dia berangkat hijrah. Ketika sampai di Madinah, Nabi tahu dia itu kan mantan konglomerat, ya, pedagang besar. Nah, disaudarakan dengan orang kaya juga. Nah, ketika di Madinah, dia disaudarakan dengan orang kaya. Saya lupa namanya itu. Nah, apa yang terjadi? Yang ini punya istri. Nah, si Abdurrahman bin Auf enggak ada istri. Nah, apa katanya? Aku punya harta, punya istri. Nabi mempersaudarakan ini. Ambil hartaku seperlunya. Nah, istriku sekian. Nah, yang mana kau mau? Ku ceraikan, ambil untukmu. Luar biasa enggak tuh? Begitulah pertemanan dengan tauhid, dengan dasar kaidah Islam, ya, dengan dasar syahadat tadi. Itulah Muhajir Ansor. Nah, hari ini belum ketemu itu ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam pertemanan itu? Ya, nah, kalau dalam pertemanan asal jujur, terbuka, saling menghargai, nah ya, menjaga rahasia, saling mendukung, nah gitu. Nah, apalagi saling tolong menolong, ta'awun, nah, saling yang harus dihindari memasakkan kendak, melakukan iri dengki. Nah, kalau ternyata dalam pertemanan itu ada dengkinya, ada khianatnya, hijrah dari pertemanan itu. Nah, dalam sejarah enggak ada sahabat Nabi yang berkhianat kepada Nabi kecuali orang munafik. Siapakah itu? Ketika sampai di Madinah, apa yang dilakukan Nabi mempersaudarakan Muhajir Ansar? Dah, ketika itu terjadi perang Badar di tahun pertama Hijriah, 313 orang kaum muslimin baru melawan 1000 orang dengan senjata lengkap. Nah, hari itu Allah menangkan pasukan Badar. Ketika itu ada orang Madinah, dia tokoh Yahudi ya, tapi begitu perang Badar menang, dia pura-pura masuk Islam. Namanya Ubay bin Salul. Makanya sahabat enggak tahu, Nabi juga enggak tahu, turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Akhirnya pura-pura dia di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya dia tidak beriman. Siapa itu? Ubay bin Salul. Nah, pura-pura lain di bibir dan di hati. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bertemu dengan Nabi orang beriman, dia beriman. Ketika di belakang Nabi, dia membenci Rasulullah. Namanya Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya banyak. Nah, itulah dia penggerogotan munafik Madinah. Dia pura-pura istighfar, sama salat, sama puasa, tapi dia membenci Rasulullah. Puncaknya ketika Ubay bin Salul meninggal. Nah, meninggal, kira-kira Nabi menyolatkan ya. Begitu Nabi menyolatkan, apa kata Abu Bakar, Umar? Ya Rasul, dia munafik. Nah, kata Nabi, aku diberi pilihan antara menyolatkan tidak. Ternyata Nabi menyolatkannya. Setelah itu turunlah ayat. Nah, tidak boleh menyolatkan orang munafik. Nah, jadi bagaimana kalau terjadi pertemanan, kalau pertemanan yang kena Allah, selamat itu. Tapi kalau sudah yang lain-lainnya, berteman kena pekerjaan, berteman kena ini, ketika enggak ada pekerjaan, enggak berteman lagi deh. Nah, jadi berteman, bertemu kena Allah, berpisah kena Allah. Kalau ada pengkhianatan, ada kedengkian dan sebagainya. Nah, atau lebih banyak maksiatnya, tinggalkan. Nah, bumi Allah ini luas. Itu dah pindah.
0: Oke. Apakah bisa seseorang itu dinilai dari siapa temannya juga, Ustaz?
1: Ya, orang itu bisa juga agama seorang itu juga lihat bagi sifat dari sahabatnya, dari temannya. Nah, jadi makanya kita pilih-pilih dalam berteman boleh. Nah, boleh. Nah, contoh ginilah nih. Allah perlihatkan sama kita pasangan hidup. Nah, dulu enggak seperti engkau lah. Tapi kok seperti engkau lah? Itu pilihan Allah. Nah, bagaimana? Syukur itu. Nah, kalau dia salah, luruskan. Kalau salah, benar. Maksudnya ajarkan. Kalau dia lupa, ingatkan. Nah, jadi begitu. Nah, bagaimana? Oh, sudah berulang kali. Nah, gimana itu? Ya memang begitu. Manusia ini enggak ada yang sempurna. Nah, jadi gimana? Berulang kali. Allah yang memberinya hidayah. Tapi itu tadi, kalau masih ada di hatinya kebaikan itu, masih ada, insya Allah bisa berubah. Nah, tapi kalau ternyata apa? Ternyata pertemanan itu lebih banyak mudaratnya. Sejak berteman dengan kamu, aku enggak sholat lagi, kata kan? Sejak berteman dengan aku enggak lagi ke masjid, enggak lagi melakukan ketaatan. Sejak aku jahat, tinggalkan dia. Hijrah. Nah, karena manusia di muka bumi ini luas, banyak ya, bumi Allah ini luas, manusia juga banyak. Nah, yang penting jangan sampai lari dari ajar Allah dan Rasulnya.
0: Baik. Oke. Ya, tentunya ya, ekstramannya semuanya, semakin kita mengenal perjalanan Rasul, semakin kita juga menyadari bahwa Rasul ini memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan, dalam setiap fase kehidupan gitu. Maka memang momentum Maulid Nabi ini ya, itu tentunya kita harus menjadikan sebagai kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri memang. Bukan hanya seberapa banyak kita mengenal Rasul, tetapi juga seberapa banyak keteladanan Rasul yang kita bisa praktikan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kepada Ustaz ya mungkin ya. Sebelum nanti ini kita masuk ke penghujung siaran diam ya. Apa mungkin satu pelajaran Ustaz, satu pelajaran terbesar dari perjalanan hidup Rasul yang membuat kita apa ya, yang bisa kita bawa pulang untuk malam hari ini Ustaz?
1: Ya, gini, sudah berapa lama kita menjadi orang Islam? Apa yang bisa kita buat untuk Islam ini? Islam ini adalah warisan Rasulullah. Nah, warisan Nabi apa? Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah. Saya Ustaz kalau dengarkan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Jadi Rasulullah telah wafat, tidak meninggalkan harta benda kepada kita umat Islam. Cuman dia meninggalkan warisan yang enggak lekang oleh zaman. Quran dan Sunnah. Nah, kita kaji itu, kita pelajari itu. Dan satu lagi pewarisnya adalah para nabi, yaitu para ulama, guru-guru kita. Nah, jadi dengan momen Maulid Nabi ini, mari coba kita melihat, merefleksi kembali para nabi dan rasul, siddiq jujur, amanah dipercaya, fatonah cerdas, kemudian tabligh menyampaikan. Dan tidak akan mungkin para nabi itu pembohong, berkhianat, atau lagi tertutup, apalagi bodoh, tidak. Nah, itu sifat sifat yang mustahil bagi nabi. Nah, tapi bagi kita yang sudah mungkin sudah lama sebagai orang Islam, apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Oh, saya punya uang. Dengan uang Anda berjihad. Saya punya tenaga. Dengan tenaga Anda lakukan. Oh, saya punya ilmu. Dengan ilmu Anda sampaikan. Dan Rasulullah sudah lakukan itu semua. Khadijah habis hartanya untuk Islam. Utsman bin Affan, dia tunaikan hartanya untuk Islam. Nah, sahabat-sahabat dulu dengan nyawanya. Sekarang, sebagai seorang Muslim, bagaimana, apa yang kita bisa berikan untuk agama ini? Sebagai penutup, jelas, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Sebagai suami, nabi terbaik. Sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai apapun, sebagai pedagang, sebagai apapun, contoh teladan kehidupan kita adalah Rasulullah. Semoga bermanfaat.
0: Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz ya, dan ini juga dari studio sudah menunjukkan pukul 21:52 melintas ya. Sudah 2 jam berlalu kita menemani ekstramani semuanya. Dan waktunya kita berakhir sampai di sini ya, dan sampai ketemu nanti di malam Jumat selanjutnya, tentunya masih dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dan mungkin itu saja kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas penyampaiannya pada malam hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya atas pelajaran-pelajaran perjalanan dari kisah hidup Nabi yang bisa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ekstramanya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya, 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 28 Agustus 2026. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Inilah cara Mutiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstrem lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sama melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekstremnya para pencinta acara mentara semua di mana meringankan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Nah, kita mulai ya Mutiara Subuh ini. Kita lanjutkan ceramahnya kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Bagian yang keempat ini ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, bagian keempat ya. Sebelum kita lanjutkan bagaimana mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
0: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini. Eksamennya para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, kita ulang kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan kajiannya ya. Kita bagaimana bisa kita kenal Rasulullah kalau enggak kita baca sejarah kehidupan Nabi itu. Nah, hadis-hadis Nabi berbicara tentang Rasulullah ya. Dari Sa'ad bin Hisam bin Amir berkata, aku mendatangi Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Maka ia berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran, yaitu firman Allah yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Lalu aku katakan, aku ingin hidup membujang. Kata Sa'd bin Hisam. Lalu, maka ia berkata, nah, kata Ibu Aisyah, jangan kau lakukan. Tidakkah engkau membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan Rasulullah itu menikah dan memiliki keturunan. Ini hadis ya, Imam Ahmad yang meriwayatkan. Jadi selamanya sahabat ini ingin membujang ya. Nah, kata dia bertanya kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah Ummul Mukminin, ya jangan ya, bukankah kau baca bahasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Nabi itu juga menikah dan Nabi juga punya keturunan. Islam kita lanjut ya. Nah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagaimana pesan Nabi berkenan dengan wanita? Ya, ini penting diingatkan kembali karena di penghujung kehidupan Nabi, Nabi berpesan, as-shalah, jaga salat. Ya, wanita, jaga wanita. Umatku, begitu kata Nabi di penghujung kehidupan Rasulullah. Nah, jadi bagaimana Nabi berpesan berkenan dengan wanita ini, dengan wanita ya. Nah, termasuk dalam kita berbakti kepada orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Kata Nabi, "Ibumu." Ia kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Kata Nabi, "Ibumu." Kemudian bertanya lagi, "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Ia bertanya, "Kemudian kepada siapa?" Kata Nabi, "Ayahmu." Ibu, ayah. Nah, begitulah setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islam mengangkat derajat kaum wanita ya. Nah, sama derajatnya dengan laki-laki, yang membedakan kita cuma takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi adqakum. Sebelum datang Islam, masa jahiliyah, wanita tidak ada harganya. Ya, ada yang baru lahir wanita, ya perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah, jadi ya jadi ada status, ada perbedaan ya dalam segi perlakuan dalam kehidupan sosial jahiliyah antara laki-laki dan perempuan. Nah, baik. Bagaimana Islam datang mengangkat derajat wanita? Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, barang siapa yang menafkahi dua anak perempuannya sampai mereka dewasa, maka pada hari kiamat ia akan datang bersamaku. Dan beliau merapatkan jari-jarinya. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, nafkahi dia sampai dia dewasa, ya, dua dalam konteks hadis dua anak perempuan ya. Nah, di orang yang menafkahi anaknya perempuan itu sampai dewasa dari kiamat, dia bersama dekat dengan Rasulullah. Nah, jadi begitulah Islam mengajarkan kepada kita, termasuk ya, Nabi memberikan motivasi untuk menjaga wanita. Nah, termasuk juga anak perempuan, nafkah dia sampai dia dewasa. Baik, selanjutnya kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah, sekarang pesan Nabi tentang wanita ini. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sungguh aku mengetahui apakah engkau ridho kepadaku ataukah engkau marah terhadapku. Nah, jadi Nabi dalam kehidupan berkeluarga ya, nah, ibu Aisyah tahu itu. Ya, Rasulullah itu ridho dengan dia atau tidaknya. Nah, jadi kita ulang kembali ya kata Aisyah. Rasulullah itu berkata kepadaku. Nah, jadi Aisyah mengeriakan, Nabi berkata kepada Aisyah, sungguh aku mengetahui apakah engkau ridho kepadaku ataukah engkau marah terhadapku. Aisyah berkata, aku berkata, dari mana engkau mengetahui itu? Nah, kata Nabi, jika engkau ridho kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Muhammad. Sedangkan jika engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Ibrahim. Nah, Aisyah berkata, aku berkata, benar demi Allah wahai Rasulullah, saat marah tidak ada yang aku tinggalkan kecuali namamu. Nah, jadi kalau ibu Aisyah itu marah, ya Nabi tahu itu. Nah, kalau ibu Aisyah tidak, Nabi memberikan motivasi untuk menjaga wanita. Nah, termasuk juga anak perempuan, nafkah dia sampai dia dewasa. Baik, selanjutnya kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah, sekarang pesan Nabi tentang wanita ini. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sungguh aku mengetahui apakah engkau ridho kepadaku ataukah engkau marah terhadapku. Nah, jadi Nabi dalam kehidupan berkeluarga ya, nah, ibu Aisyah tahu itu. Ya, Rasulullah itu ridho dengan dia atau tidaknya. Nah, jadi kita ulang kembali ya kata Aisyah. Rasulullah itu berkata kepadaku. Nah, jadi Aisyah mengeriakan, Nabi berkata kepada Aisyah, sungguh aku mengetahui apakah engkau ridho kepadaku ataukah engkau marah terhadapku. Aisyah berkata, aku berkata, dari mana engkau mengetahui itu? Nah, kata Nabi, jika engkau ridho kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Muhammad. Sedangkan jika engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Ibrahim. Nah, Aisyah berkata, aku berkata, benar demi Allah wahai Rasulullah, saat marah tidak ada yang aku tinggalkan kecuali namamu. Nah, jadi

aku mengetahui apakah engkau ridho kepadaku ataukah engkau marah terhadapku. Aisyah berkata, aku berkata, dari mana engkau mengetahui itu? Nah kata Nabi, jika engkau ridho kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Muhammad. Sedangkan jika engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Tuhan Ibrahim. Nah, Aisyah berkata, aku berkata, benar demi Allah wahai Rasulullah, saat marah tidak ada yang aku tinggalkan kecuali namamu. Nah, jadi kalau ibunda Aisyah itu marah, ya Nabi tahu itu. Nah, kalau ibunda Aisyah tidak marah, ridho tahu juga. Nah, gitu ya. Nah, baik, kita baca lagi yang lain. Namanya kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Bagaimana sikap Nabi kepada wanita? Jadi pelajaran dalam kehidupan ini ya, jangan sampai melecehkan perempuan, jangan sampai mengganggu wanita, jangan. Dan Nabi kedatangan Nabi ya dengan Islam mengangkat derajat kaum wanita. Baik. Dari Ummu Salamah berkata, ketika aku tengah berbaring bersama Rasulullah dalam satu selimut, tiba-tiba aku mendapatkan haid. Maka aku pun keluar dari selimutku dan mengambil pakaian haidku. Lalu Rasulullah pun bertanya, apakah engkau haid? Ya, kata Ummu Salamah. Beliau memanggilku dan aku pun kembali berbaring bersama beliau di bawah satu selimut. Nah, begitu ya. Nah, jadi sama yang tidak boleh kalau suami istri ya berhubungan intim ya, tapi kalau hanya satu selimut karena dia istrinya haid. Nah, dalam konteks itu Ummu Salamah keluar untuk mencari baju haidnya, pakaiannya ya karena dia haid, tapi Nabi mengajaknya satu selimut. Nah, begitu ya. Nah, ini begitulah sikap Nabi berkenaan dengan wanita ya, dengan wanita. Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersandar di pangkuanku saat aku dalam keadaan haid. Lalu beliau membaca Al-Quran. Nah, bagaimana sikap orang-orang jahiliyah pada masa sebelum datang Islam? Wah, luar biasa perlakuan ya, tidak manusiawinya orang jahiliyah kepada wanita. Mohon maaf ini seramanya. Kalau ada wanita sedang haid ya, mereka dipenjara. Nah, sampai selesai haidnya. Nah, dalam Islam ketika datang Rasulullah bersama Islam dengan membawa Islam yang tidak begitu ya. Nah, bahkan kata Ibnu Aisyah, Rasulullah bersandar di pangkuanku saat aku dalam keadaan haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Nah, begitulah muamalah Rasulullah ya dalam kesehariannya sebagai suami dari istrinya. Nah, baik. Dari Aisyah berkata, aku pernah menggigit daging saat aku dalam keadaan haid. Lalu daging itu aku berikan kepada Nabi dan beliau menggigitnya di bagian yang sama dengan gigitanku. Lalu aku minum dan memberikan minuman itu kepada beliau dan beliau meletakkan mulutnya di bagian tempat aku meletakkan mulutku. Hadis Imam Muslim. Subhanallah ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan, telah mengutus Rasulullah ya dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi begitu dalam kehidupan rumah tangga ya, satu apa yang dimakan Ibun Aisyah bekas itu dimakan oleh Rasulullah. Nah, coba kita sekarang, ada suami ini bekasmu ini, dibuangnya. Minum Ibunda Aisyah di tempat itu pula, bekas itu pula Nabi meminumnya. Nah, begitulah Nabi menghargai wanita ya, dalam konteks ini cerita Aisyah istrinya. Nah, baik, kita baca bagaimana muamalah Rasulullah ya, kan kita jadi tema kita kan mengenal lebih dekat Rasulullah ya dalam sebagai teladan umat ya. Dari Anas bin Malik, bahwasanya salah seorang tetangga Rasulullah adalah orang Persia yang pandai memasak. Suatu hari ia membuat makanan untuk Rasulullah dan kemudian datang untuk mengundang beliau. Maka beliau pun berkata, bagaimana dengan ini? Maksudnya Aisyah. Orang itu berkata, tidak. Maka Rasulullah pun berkata, kalau begitu aku juga tidak. Lalu orang itu kembali mengundang beliau. Dan Rasulullah pun bertanya, bagaimana dengan orang ini? Maksudnya Aisyah ya. Orang ia menjawab, tidak. Maka Rasulullah pun berkata, kalau begitu aku juga tidak. Lalu orang itu kembali datang mengundang Rasulullah. Lalu bertanya, bagaimana dengan ini Aisyah? Orang itu menjawab, untuk yang ketiga kalinya, iya Aisyah juga. Maka mereka berdua pun berdiri dan berjalan saling dorong sampai tiba di rumah orang itu. Nah, begitu ya. Jadi yang diundang suaminya aja. Nah, bagaimana orang ini maksud Aisyah? Tidak katanya. Sampai tiga kali. Kalau gitu kalau enggak mau Aisyah enggak diundang juga Nabi enggak datang. Nah, gitulah kira-kira. Tapi

Akhirnya ya juga. Berarti Nabi datang dan bersama Aisyah. Maka mereka berdua pun berdiri dan berjalan saling dorong sampai tiba di rumah orang itu. Nah, gitu ya. Begitulah sikap Nabi dalam kesehariannya. Baik, bagaimana muamalah Nabi terhadap wanita? Namanya kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Dari An-Nu'man bin Basir berkata, Abu Bakar datang meminta izin kepada Nabi. Dan ia mendengar Aisyah yang tengah mengangkat suaranya terhadap Rasulullah. Nabi memberinya izin dan ia pun masuk. Lalu berkata, wahai putri dari Ummu Ruman. Dan ia memegangnya. Apakah engkau mengangkat suaramu terhadap Rasulullah? Nu'man berkata, maka Nabi menghalangi antara Abu Bakar dan Aisyah. Para hadis mengatakan, ketika Abu Bakar telah keluar, Nabi berkata kepada Aisyah untuk membujuknya. Tidakkah engkau lihat bahwa aku telah menghalangi laki-laki itu darimu? Para ibu berkata, kemudian Abu Bakar kembali datang dan meminta izin kepada beliau. Abu Bakar mendapati bahwa beliau telah membuat Aisyah tertawa. Nabi mengizinkannya dan ia pun masuk. Lalu Abu Bakar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sertakan aku di dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian menyertakan aku dalam peperangan kalian. Nah, jadi cerita itu ya. Jadi Ibu Aisyah pernah terdengar kabar suaranya lebih keras kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar sebagai mertua Nabi, sebagai sahabat Nabi, ya ingin kira-kira bahasanya ingin memarahi anaknya lah. Jangan berkata begitu, tapi dihalang oleh Rasulullah. Nah, begitu ya. Begitulah sikap Rasulullah dalam kesehariannya, dalam berhadapan dengan termasuk dengan muamalahnya terhadap wanita. Islamnya kita akan ceritakan mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah, bagaimana sikap Nabi berkenaan dengan wanita ini? Dengan wanita ya, berkenaan dengan wanita. Dari Anas bin Malik berkata, suatu hari Nabi berada di rumah salah satu istrinya. Lalu salah seorang ummul mukminin mengirimkan piring yang berisi makanan. Maka istri yang saat itu Nabi berada di rumahnya memukul tangan si pelayan sehingga piring itu jatuh dan pecah. Nabi mengumpulkan pecahan piring dan kemudian mengumpulkan makanan yang jatuh itu ke dalamnya. Lalu beliau berkata, rupanya ibu kalian tengah merasa cemburu. Kemudian beliau menahan pelayan itu sampai didatangkan piring dari rumah tempat beliau berada saat itu. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada istri yang piringnya pecah dan membiarkan piring yang pecah di rumah istri yang telah memecahkannya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi itu sikap Nabi ya dalam kehidupan rumah tangga termasuk berkenaan dengan wanita ya. Baik, kita baca lagi ya. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana muamalah Nabi kepada wanita ya. Dari Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang paling menyerupai Rasulullah dalam ketenangannya, tingkah lakunya, perilakunya, dan cara berdiri dan duduknya daripada Fatimah binti Rasulullah. Apabila Fatimah masuk menemui Nabi, beliau akan berdiri menyambutnya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan apabila Nabi masuk menemuinya, ia akan berdiri menyambut beliau, mencium beliau, dan mendudukkan beliau di tempat duduknya. Hadis ini Imam Ahmad. Jadi selamanya, satu-satunya anak Rasulullah ya, yang sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Dan kata Ibu Aisyah, Fatimah inilah ya, yang mirip cara jalannya, cara berdirinya, sebagaimana Rasulullah ya. Nah, inilah testimoni Ibu Aisyah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling menyerupai Rasulullah dalam ketenangannya, tingkah lakunya, perilakunya, dan dalam cara berdiri dan duduknya daripada Fatimah binti Rasulullah ya, putri Khadijah binti Khalid ya. Istri Rasulullah ya. Jadi Fatimah ya. Nah, jadi begitu Fatimah datang, Nabi menyambutnya, menciumnya, mendudukkannya. Nah, bagaimana dengan para orang tua hari ini anaknya datang? Jadi kalau dikata ada orang tua anaknya datang, dia menciumnya, berdiri menyambutnya. Tapi juga begitu ketika Fatimah ya putri Rasulullah datang. Ya, Nabi pun berdiri menyambutnya, menciumnya, dan mendudukkan dekatnya. Begitu ya. Nah, istilahnya kita cerita tentang
mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umatnya, bagaimana sikap Nabi terhadap wanita. Nah, baik, kita baca lagi. Dari Anas berkata, ada seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keperluan terhadapmu." Beliau berkata, "Hai Ummu Fulan, duduklah di bagian mana saja engkau mau agar aku dapat menemuimu." Anas berkata, maka wanita itu pun duduk, lalu Nabi duduk di dekatnya sampai wanita itu selesai dengan keperluannya. Nah, jadi selama begitu. Nah, Nabi sangat menghormati wanita, ya, oleh karena itu sebagai umat Islam tetap kita ibu kita juga wanita. Nah, istri kita juga wanita, ya, apalagi anak perempuan kita juga wanita. Nah, kalau ada guru wanita, kalau dia seorang karyawan wanita, siapapun dia wanita, tetap dalam Islam diajarkan kita untuk bermuamalah dengan baik dengan mereka. Islamnya kita akan sambung mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Jangan kemana-mana setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih masih setia di program Mentara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Edisi sejak 1 Ramadan ya 1442 Hijriah 1 September 2008. Eksamennya kita lanjutkan kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Jadi Nabi ya sudah menampakkan kepribadiannya sebagai pribadi yang istimewa ya. Nah, bermuamalah dalam kehidupan keseharian termasuk kepada wanita ya. Nah, sekarang bagaimana muamalah Nabi kepada dalam kehidupannya kepada anak-anak ya. 0811 648 1048 kita buka mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat.

Eh, selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita sedang mengkaji kehidupan Nabi ini. Ya, jadi jangan sampai kita lupa cara mencintai Rasulullah itu dengan cara melihat sejarah kehidupan Nabi. Dengan demikian kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi itu dalam keseharian kita. Nah, baik, saya sampaikan muamalah Nabi terhadap wanita juga sudah, ya. Nabi juga mengasihi wanita manusia juga. Nah, dalam kehidupan keseharian juga Nabi bermuamalah dengan anak-anak, ya. Nah, bagaimana muamalah Nabi kepada anak-anak? Kita bacakan hadis-hadis tentang bagaimana sikap Nabi kepada anak-anak, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di dekat beliau saat ia duduk. Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, Al-Aqra' berkata, sungguh, aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Nabi pun memandangnya dan kemudian berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia juga tidak akan disayangi. Nah, kalau Nabi kan punya anak, ya, namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, buah cinta Fatimah dan Ali bin Thalib itulah Hasan dan Husain, ya. Nah, jadi Nabi ketika datang cucunya, Nabi Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di dekat beliau saat dia duduk. Nah, jadi sahabat melihat, saya punya anak 10, kata Al-Aqra, enggak pernah saya cium anak saya. Nah, ya 10 itu. Kata Nabi, ya Nabi memandang si Al-Aqra tadi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia juga tidak akan disayangi. Nah, begitu Nabi menasihati si menyayangi si Al-Aqra bin Hab Al-Tamimi. Nah, dalam konteks kita kekinian kita, ya, kita sebagai orang, Anda sudah jadi orang kakek, sayang sama cucu, ya. Nah, Nabi diciumnya cucunya. Nah, jadi penyayanglah, ya, Nabi juga sayang kepada cucunya, ya. Diriwayatkan dari Buraidah berkata, Rasulullah itu menyampaikan khutbah kepada kami. Lalu datanglah Hasan dan Husain dengan menggunakan baju merah. Mereka berjalan dan terjatuh. Sehingga Nabi turun dari mimbar lalu menggendongnya dan meletakkan mereka di depannya. Kemudian Nabi bersabda, maha benar Allah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Surah At-Taghabun ayat 15. Aku melihat kedua anak ini berjalan dan terjatuh dan aku tidak bisa bersabar sampai aku memotong khutbahku dan mengangkat mereka. Sedang khutbah, bayangkan sedang khutbah. Tidak ceritakan apakah khutbah Jumat ya ataukah khutbah biasa ya. Nah, tapi begitu tuh jatuh Hasan Husain yang datang berjalan terjatuh, Nabi turun mengangkat ya cucunya tadi ya dan meletakkan dekatnya. Nah, lalu Nabi melanjutkan khutbahnya. Ya Allah, padamu tempat Nabimu. Inilah muamalah Nabi terhadap anak-anak ya. Nah, jadi begitu Nabi contohkan. Nah, jadi kepada siapapun ya Rasulullah itu penyayang. Nah, kepada makhluk yang ada di bumi, Islam Rasul mengajarkan, cintailah makhluk di bumi, maka makhluk yang di langit akan mencintaimu. Ya, ini kita baca lagi ya, bagaimana muamalah Nabi kepada anak-anak. Dari Saddad bin Hadi berkata, Rasulullah keluar menemui kami pada salah satu sholat siang, juhur dan asar atau asar. Sambil membawa Hasan atau Husain, maksudnya cucu Nabi ya. Nabi maju dan meletakkannya, lalu beliau bertakbir untuk sholat. Beliau sholat dan dalam salah satu sujud di dalam sholat itu, beliau melamakan sujudnya. Sehingga aku pun mengangkat kepalaku dan aku dapat anaknya, anak kecil itu tengah berada di atas punggung Nabi. Nah, Rasulullah pun sedang sujud. Maka aku pun kembali ke posisi sujudku. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, orang-orang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dalam salah satu sujud di dalam sholatmu, engkau sujud dengan lama. Sehingga kami mengira bahwa ada sesuatu yang terjadi atau wahyu sedang turun kepadamu. Kata Nabi, semua itu tidak terjadi. Akan tetapi anakku ini, maksudnya cucunya, telah menaiki punggungku. Sehingga aku tidak ingin memotongnya sampai dia puas. Ini Imam Ahmad meriatkan. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Kami sholat bawa cucu. Nah, kalau dia kakek bawa anak, sedang sholat. Nah, apalagi di masjid ya. Nah, bagaimana itu? Ya, terganggu lah. Nah,
Nah, tapi dalam cerita ini sahabat apakah mengatakan zuhur atau asar ya? Nah, di masjid dat ya di rupanya lama sujud itu ada apa dengan Rasulullah kelama? Rupanya cucunya naik di atas ya punggung Rasulullah. Nah, Nabi melamakannya. Nah, dipikir sahabat ada terjadinya Rasulullah, apakah wajib turun? Ternyata kata Nabi, semua itu tidak terjadi, akan tetapi anakku ini maksud cucunya telah menaiki punggungku sehingga aku tidak ingin memotongnya sampai dia puas. Nah, tapi kalau dalam konteks kehidupan kita, kalau rasanya anak enggak bisa ayah buat di rumah saja, sama ke masjid mamanya. Seorang ayah ke masjid, anak enggak ikut ya. Kalau bisa diatur anaknya, disap anak-anak silakan. Tapi kalau ternyata dia ke masjid, anaknya ikut, duduk dekatnya ataupun mengganggu sholatnya, bu, memang yang lain terganggu. Nah, jadi tapi Nabi menyampaikan ini ya, karena mengajarkan kepada kita ya, termasuk kepada anak-anak harus penyayang. 0811-648-1048 kita buka. Panjang ini sahabat ya, karena berkenaan dengan kepribadian Nabi ya. Kita bisa tahu bagaimana Rasulullah kalau kita baca sirah Nabawiyah, termasuk hadis-hadis Nabi tentang kepribadian Nabi. Dari Usama bin Zaid, bahwasanya Rasulullah pernah menggendongnya bersama dengan Hasan bin Ali. Lalu beliau berkata, ya Allah, cintailah keduanya, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Nah, Usama bin Zaid itu siapa? Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi, ya. Nah, sementara Hasan adalah putranya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, berarti cucu Nabi. Nah, jadi pernah diangkat dua-duanya oleh Nabi, digendongnya. Kata Rasulullah mendoakannya, ya Allah, cintailah keduanya, sesungguhnya aku juga mencintai mereka berdua. Nah, selanjutnya coba kita lihat dalam konteks kehidupan kita keseharian. Nah, terutama bagi Anda yang sudah jadi kakek-kakek ya. Nah, coba bedanya sayang kakek dengan cucu, sayang anak orang tua kepada anak. Nah, coba lihat. Nah, ternyata Nabi dalam kesehariannya ya, sayang kepada siapapun. Padahal Usama bin Zaid ya. Nah, Zaid itu kan anak angkat Nabi ya, Zaid bin Harithah. Nah, punya anak namanya Usamah ya. Nah, tapi ketika kecil Usamah digendong oleh Rasulullah, Hasan juga digendong, didoakan Nabi. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan keseharian, makanya ada anak kecil yang kita gendong ya, doakan dia. Nah, sebagaimana Nabi mendoakan Usamah bin Zaid dan Hasan bin Ali. Ya Allah, cintailah keduanya, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Islamnya kita sedang edisi khusus ya, peringatan maulid Nabi ini, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, sikap Nabi kepada anak-anak dicontohkan dalam kesehariannya ya. Dari Abu Bakrah berkata, suatu hari ketika Rasulullah tengah menyampaikan khutbah, tiba-tiba datanglah Hasan bin Ali dan naik ke atas mimbar. Nabi memeluknya lalu mengusap kepalanya dan berkata, anakku ini adalah seorang pemimpin, mudah-mudahan kelak melalui tangannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan ternyata betul ya. Nah, jadi kalau andai kata ada seorang anak datang kepada Anda ya. Nah, gendong dia, doakan dia dengan doa yang baik ya. Nah, dalam cerita ini suatu hari ketika Rasul tengah menyampaikan khutbah ya. Nah, tiba-tiba datang Hasan bin Ali dan naik ke atas mimbar. Sementara Nabi sedang khutbah ya. Nabi pun memeluknya, mengusap kepalanya dan berkata, anakku ini ada seorang pemimpin, mudah-mudahan kelak melalui tangannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ternyata betul ya. Nah, dalam sejarah ya, begitu Nabi wafat, Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin ya. Nah, Abu Bakar wafat, naik Umar. Umar wafat, naik Usman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib itu memimpin, di situ banyak pergolakan ya, besar. Nah, ternyata putra Ali bin Abi Thalib yang Hasan bin Ali ini ya. Nah, betul Nabi mendoakannya. Ya, anakku ini adalah seorang pemimpin, mudah-mudahan kelak akan melalui tangannya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin, antara pertentangan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ya. Nah, terjadi perang dan berujung pada perdamaiannya. Tapi ketika diserahkan kembali kepada Hasan lalu mengembalikan kepada, nah, akhirnya naiklah dinasti Umayyah ya. 0811-648-1048 kita buka.
mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kita sedang mengkaji hadis-hadisnya tentang kepribadian keseharian Nabi kepada wanita sudah, kepada anak-anak sedang kita kaji nih. Jadi dalam kehidupan keseharian, jadi Nabi itu usia 40 tahun menjadi Rasul, ya 13 tahun periode Mekah, berarti usia 53 tahun. Dia pindah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, Nabi juga sebagai seorang rasul, sebagai kepala negara. Nah, Nabi membangun masyarakat Islam pertama, ya negara Islam pertama dengan ibu kota Madinah itu Munawwarah. Nah, sekarang kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya, tentang bagaimana sikap Nabi dalam kesehariannya termasuk pada anak-anak. Dari Abu Hurairah berkata, aku pernah melihat Nabi menggendong Hasan bin Ali di atas pundaknya, sementara air liurnya mengalir ke atas tubuh beliau. Ya, kita baca lagi. Dari Anas berkata, Nabi pernah berkata kepadanya, wahai engkau yang memiliki dua telinga. Maksudnya adalah bahwa beliau mencandainya. Nabi mencandai anak-anak. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada juga sama anak-anak, dia pemarah kali. Padahal dia dulu anak-anak juga ya. Nah, jadi ya, ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berkenan dengan muamalah kepada anak. Ada sebuah lagi, Nabi pun juga bercanda. Boleh enggak humor? Boleh ya. Bercanda boleh, tapi bercanda Nabi benar ya. Nah, dari Anas bin Malik berkata, Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku memiliki seorang adik yang bernama Abu Umair. Anas berkata, aku rasa saat itu ia baru disapih. Dan apabila beliau datang, beliau selalu berkata, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Mughair. Dan ia memang sering bermain dengan Mughair. Terkadang waktu sholat tiba saat beliau masih di rumah kami, maka beliau meminta agar tikar yang didudukkan beliau dibersihkan dan dipercikkan air. Lalu beliau berdiri dan kami pun berdiri di belakangnya, dan kemudian beliau mengimami kami sholat. Ya. Jadi Nabi pernah mengimami anak-anak sholat. Nah, jadi Nabi jadi imam, anak-anak di belakang sholat. Ya, bersama Nabi. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan keseharian kita. Kita dewasa mamanya. Ada anak-anak. Ya, anak-anak di belakang sholat. Ya, sab belakang. Nah, begitu ya. Jadi indah betul ya kalau kita baca sirah Nabawi ini. Indah betul bagaimana Nabi mencontohkan, bukan hanya ucapan ya. Makanya ada sekaulip ucapan, ada sekaulip perbuatan. Ada hadis takrir persetujuannya. Diriwayatkan dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah dan putri dari Abu Al-As bin Arabi. Apabila berdiri, beliau menggendongnya. Jika ia sujud, beliau meletakkannya. Jadi mamanya di rumah serawannya, ada para istri. Suaminya pekerja, dia punya anak bayi mamanya. Dia mau sholat, gendong saja anak bayi itu. Nah, tapi jangan sampai cerita ya, sambil tetap kita gendong, ketika berdiri gendong, ketika sujud letakkan lagi. Boleh. Nah, dalam kondisi darurat seperti itu. Mamanya seorang ibu punya anak bayi, suaminya bekerja, orang di rumah enggak ada. Kalau dibiarkan ya nangis, gendong saja, sholat terus. Nah, jadi Nabi pernah menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah, berarti cucunya, dan putri dari Abu As bin Arabi. Dua sekaligus gendong Nabi ya sedang sholat. Apabila berdiri beliau menggendongnya, dan jika sujud beliau meletakkannya. Gimana Pak Ustadz kalau begitu sholatnya enggak sah? Itu kan persoalannya adalah kondisinya darurat. Nah, kalau bisa, maunya Anda punya anak bayi atau punya anak kecil ya, sementara Anda mau sholat ya titip dulu. Nah, pegangkan ya anak saya, mau sholat ini. Selesai nanti saya sholat baru saya ambil lagi yang baik. Boleh. Tapi kalau saatnya enggak ada orang, sementara ada waktu ibu-ibu yang sedang baru punya anak kecil, sementara sholat datang, ya sudah. Nah, kalau dibiarkan dia nangis, gendong saja. Nah, boleh ya. Nah, karena Nabi pernah melakukan ini pada cucunya. Rasulullah kata Abu Qatadah ya, pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah dan putri dari Abu As bin Arabi. Apabila berdiri beliau menggendongnya, dan bila sujud beliau meletakkannya. Begitulah ya muamalah Nabi kepada anak-anak ya. Nah, jadi sayang. Nah, begitu juga ke dalam konteks kekinian ya. Nah, Anda bawa anak-anak ke masjid. Kan gitu kan? Rencananya pas sholat berjamaah. Anak-anak ribut ya. Nah, jangan langsung
besok enggak boleh lagi di masjid. Nah, enggak boleh begitu. Selesai sholat, duduklah sama Nana itu. Nana, nanti kalau sholat jangan ribut ya. Bukan saya ribut, Pak. Kawan saya. Memang kan yakinnya gitu. Nah, atau gini, ya anak-anak di sub anak-anak, orang dewasa di sub orang dewasa. Nah, kalau bisa orang dewasa itu jadi yang menjaga anak-anak itu. Nah, begitu mulai sholat, ada orang tuanya atau orang dewasa menjaganya. Nah, begitu mau selesai sholat, dia ikutlah. Walaupun ya, dia harus ikhlaskan menjadi makmum yang masbuk. Ya. Tapi kan suka sholat jadi tertib. Nah, karena selamanya anak-anak itu kalau dijaga, mulai dijaga sholat ya. Nah, gak ribut itu. Tertib dia. Nah, tapi begitulah. Ya. Kenapa setiap sholat ribut terus, setan menggoda anak-anak supaya mengganggu orang dewasa sholat. Istirahatnya masih ada waktu kita 10 menit lagi nih. Saya tunggu 15 menit ya lebih kurang. Saya tunggu dari Anda 0811-648-1048 kita buka. Edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Jadi begitu ya. Jadi bermuamalah ya, dalam keseharian. Nabi juga mencontohkan bagaimana sikap Nabi kepada anak-anak. Ya. Dari Aisyah berkata, aku pernah bermain-main anak-anak perempuan di dekat Nabi. Dan aku juga memiliki teman-teman perempuan yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah masuk, mereka akan bersembunyi dari beliau. Namun beliau akan memanggil mereka dan mereka kembali bermain bersamaku. Memang dalam sejarah ya, Ibu Aisyah itu usia 9 tahun atau 12 tahun itu ya Nabi nikahi. Nah, jadi sifat anak-anaknya masih ada bermain-main. Nabi menghargai Aisyah sebagai pribadi yang ya memang Allah tutip memang Allah wahyukan kepada Nabi untuk menikahi Aisyah ya. Misalnya kita sedang cerita mengenai lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat bagaimana sikap Nabi dalam bermuamalah kepada anak-anak. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku pernah ikut sholat zuhur bersama Rasulullah. Lalu beliau keluar untuk menemui keluarganya dan aku pun ikut keluar bersama beliau. Kemudian beliau disambut oleh anak-anak kecil, maka beliau mengusap kedua pipi mereka satu persatu. Jabir berkata, dan beliau juga mengusap pipiku. Ia melanjutkan, dan aku merasakan tangan beliau dingin dan juga wangi, seolah beliau baru mengeluarkan tangannya dari tempat minyak wangi. Jadi betul-betul dirasakan ya, dirasakan sahabat kecil, sahabat besar ya. Siapa sahabat? Orang yang bertemu dengan Rasulullah, baik mereka waktu kecil, masih kecil ya. Dan mereka meriwayatkan itu. Nah, kita kan enggak pernah bertemu Rasulullah ya. Tapi bagaimana kita tahu ya? Kita bacalah hadis-hadis Nabi ini. Nah, jadi dalam keseharian jangan kita kasar kepada anak-anak, tidak boleh. Lembutlah, sayanglah ya. Nah, ada juga ceramahnya dia dilihatnya anak-anak kecil nakal ya. Lalu dia berkasar, jangan ya. Nah, Nabi saja bersikap lembut kepada anak-anak. Nah, kalau dia enggak tahu ajarkan, ingatkan namanya anak-anak ya. Nah, kita kan pernah juga merasakan dulu sebagai anak-anak. Nah, ada juga sih kadang begitu ke masjid anak-anak ribut, besok enggak usah lagi ke masjid ya, berecok, beribut saja. Nah, tidak begitu ya. Nah, begitu juga orang tua anak bawa anak ke masjid untuk sholat berjamaah. Ingatkan nanti kalau di masjid nanti jangan ribut ya, disap anak. Kalau setiap anak-anak seperti itu insyaallah tenang. Nah, tapi begitulah kadang sedang sholat suara bersuara. Nah, setan mengganggu anak-anak lah ya. Untuk mengganggu yang orang-orang dewasa sholat. Akhirnya ribut ya. Baik, kita baca lagi ya. Dari Anas bin Malik berkata, aku pernah melihat seseorang yang lebih kita ulangi. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menyayangi keluarganya daripada Rasulullah. Anas berkata, suatu saat Ibrahim disusui di perkampungan yang ada di sekitar Madinah. Suatu hari beliau pergi dan kami pergi bersama beliau untuk menengoknya. Beliau memasuki rumah yang saat itu penuh asap. Karena orang tua susuannya adalah seorang pandai besi. Beliau mengambil Ibrahim dan menciumnya. Dan kemudian beliau kembali pulang. Siapa Ibrahim? Anak Rasulullah ya. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau anak kecil ya, diasuh oleh orang lain. Ya, termasuk dalam sejarah ya. Nabi juga diasuh oleh Halimatus Sa'diyah.
di Bani Sa'ad ya. Jadi begitu, dan Nabi di anaknya dia seorang lain. Nah, Nabi datang menjenguk, melihat, lalu Nabi menciumnya. Begitulah, dan rumahnya penuh asap, karena yang mengambil Ibrahim itu yang menjaga Ibrahim itu seorang pandai besi ya. Tapi dalam sejarah ya, yang hidup sampai Nabi wafat, artinya anak Nabi adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah ya. Sebenarnya kita sedang mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah, mungkin sudah panjang lebar saya sampaikan sejarah Nabi ini sebenarnya dengan referensi hadis Nabi ya. Nah, jadi kadang sebenarnya kita jarang dengar. Kenapa? Memang para guru-guru kita, para ustaz kita jarang juga mengkupas hadis-hadis tentang kepribadian Nabi ini ya. Nah, semoga ini menambah pengetahuan kita. Jadi contoh teladan kehidupan sebagai kaum muslim adalah Rasulullah kita. Nah, jadi lengkap bagi Nabi itu, sebagai suami ada, sebagai seorang kakek juga ada, sebagai pemimpin juga ada, sebagai imam sholat juga ada, sebagai pedagang juga ada, sebagai lengkap bagi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Baik, kita lanjut ya, bagaimana sikap Nabi, ya muamalah Nabi berkenaan dengan anak-anak ya.

Dari Anas bin Malik berkata, aku telah melayani Nabi selama 10 tahun. Dan beliau tidak pernah sekalipun mengatakan ah kepadaku. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan mengenai apa yang ada yang aku kerjakan. Mengapa engkau lakukan itu? Dan mengenai apa yang tidak aku kerjakan? Mengapa tidak engkau kerjakan itu? Ini Anas bin Malik ini putranya Ummu Sulaim ya. Nah, jadi ketika kecil dititipkan sama Rasulullah menjadi pelayan Nabi 10 tahun ya Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah. Tidak pernah Nabi memarahinya. Ya begitu juga kita dalam kehidupan kita ya di rumah tangga. Mungkin ada pembantu kita di rumah. Mungkin dia punya anak atau mungkin juga dia punya orang yang sekitar. Dan Nabi mencontohkan itu kepada Anas bin Malik. Pengakuan aku telah melayani Nabi selama 10 tahun. Dan beliau tidak pernah mengatakan ya mengatakan kepadaku artinya sesuatu yang tidak pantas ya. Nah, tapi Anas bin Malik tahu pekerjaan sebagai pelayan Rasulullah ya. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Abu Talhah memegang tanganku dan membawaku kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah anak yang baik, biarkan ia melayanimu. Anas berkata, maka aku pun melayani beliau dalam perjalanan maupun dalam saat menetap. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan mengenai apa yang aku kerjakan, mengapa engkau kerjakan yang ini, atau mengenai apa yang tidak aku kerjakan. Mengapa engkau tidak mengerjakan ini seperti ini? Artinya apa? Tidak pernah Nabi memarahi Anas bin Malik ya. Dari kecil dia bersama Nabi sampai dewasa ya. Istilahnya kita sedang mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, begitulah akhlak Nabi ya. Muamalah Nabi kepada anak-anak ya. Dari Ya'la bin Amir berkata, Ya'la al-Amiri ya, dari Ya'la al-Amiri berkata, Hasan dan Husain datang berjalan mendekati Nabi, maka beliau memeluk mereka berdua dan berkata, sesungguhnya anak ini dapat menyebabkan kekikiran dan ketakutan. Nah, jadi sudah kita bacakan beberapa hadis Nabi berkenaan ya apa namanya? Muamalah Nabi kepada anak-anak. Nah, ya. Satu lagi, dari Anas bin Malik berkata, ya, ia berjalan melewati sekumpulan anak-anak dan ia memberi salam kepada mereka. Lalu ia berkata, Nabi juga melakukan itu. Jadi Nabi melewati anak-anak, sekumpulan anak-anak, lalu Nabi mengucapkan salam. Nah, pada Nabi orang dewasa ya, yang ada anak-anak. Begitulah Rasulullah dalam bersikap, kepada dalam kesehariannya, termasuk kepada anak-anak. Ya. Kepada muamalah Nabi kepada wanita sudah ya, kepada anak-anak sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana pula muamalah Nabi kepada para sahabatnya? Nah, jelas ya. Inilah pengakuan sahabat tentang bagaimana kesehariannya bersama Rasulullah. Nih. Wah, banyak lagi nih, masih panjang nih ya. Nah, dari Abu Hurairah berkata, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau juga bercanda dengan kami?" Nabi menjawab, sesungguhnya tidak ada yang aku katakan kecuali kebenaran. Nah, jadinya Nabi juga bergabung sama para sahabat, ya duduk sama sahabat, ya bercengkrama sama sahabat, bercanda juga dengan sahabat, ya. Tapi sahabat bercanda Nabi itu, ya sesungguhnya tidak ada yang aku katakan kecuali kebenaran, kata Rasulullah. Dari Anas berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang berbisik kepada Rasulullah. Lalu beliau menjauhkan kepalanya darinya sampai orang itu sendiri yang menjauhkan kepalanya. Dan aku juga tidak pernah melihat orang yang menjabat tangan beliau. Lalu beliau melepaskan tangannya sampai orang itu yang melepaskan tangannya. Jadi kalau Nabi berjabat tangan dengan Nabi ya, orang yang berjabat tangan itu yang melepaskannya, bukan Nabi. Nah, bagaimana sekarang selamanya? Ya, datang pejabat besar kru kepada kita, kita salamin ini tidaknya sebentar saja. Nah, tapi Nabi tidak ya, kata sahabat ya, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat seorang pun yang berbisik kepada Rasulullah, lalu beliau menjauhkan kepalanya dari sampai orang itu sendiri yang menjauhkan kepalanya. Nah, berbisik, dibisikkan Nabi di telinganya. Nah, atau Nabi mendengarkan bisikan itu. Nah, dan aku juga tidak pernah melihat orang yang menjabat tangan beliau, lalu beliau melepaskan tangannya sampai orang itu yang melepaskannya.
Nah, selama bagaimana rupanya akhlak Nabi, kesyariatan Nabi kepada para sahabat, insya Allah besok kita sambung kajiannya ya. Nama kita sedang mengkaji tentang mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, kepada wanita sudah, bermuamalahnya kepada anak-anak juga sudah. Nah, bagaimana sikap Nabi kepada para sahabatnya? Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Islamnya hari ini hari Jumat, bagi laki-laki yang muslim yang sudah balik untuk menunaikan salat pada waktunya. Terima kasih ya segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.